0: Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap tiga tersangka tadi di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
4: Ada ancaman, Pak, yang mengenai Pak dan Pak Sadat, Pak?
2: Enggak ada.
3: Dari Pak Anwar. Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
2: Enggak.
4: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf.
0: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokil bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan Ibu Bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtung-tingtung mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protegereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

ada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Apa hari ini? 23 Juli. Iya, tepat sekali. Nah, hari ini 23 Juli lazim diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Seperti apakah sejarah Hari Anak Nasional di Indonesia? Mari kita dengarkan. Insan Edukasi, anak adalah amanah, sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Insan Edukasi, sejarah Hari Anak Nasional di Indonesia pada mulanya berasal dari gagasan mantan Presiden RI kedua, Soeharto, yang berpendapat bahwa anak-anak merupakan aset kemajuan bangsa. Sehingga berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984, maka setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Momentum Hari Anak ini penting untuk meningkatkan kesadaran semua pihak akan hak-hak anak yang selama ini masih belum terpenuhi. Adanya momentum peringatan Hari Anak ini diharapkan dapat menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi atau pembedaan, serta menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Beberapa hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi bersama antara lain: hak untuk bermain, mendapat pendidikan dan perlindungan, hak mendapatkan nama dan identitas, status kebangsaan dan kewarganegaraan, hak mendapatkan makanan, akses kesehatan, rekreasi, serta hak untuk berkembang dan memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan dan intelektual serta perkembangan usianya. Insan Edukasi, Hari Anak Nasional hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi agar anak-anak tidak lagi menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Anak-anak hendaknya bisa menikmati masa indah menjadi anak-anak sepenuhnya dengan menerima hak-hak mereka dengan baik. Anak-anak adalah bagian dari hak asasi manusia, maka tidak ada ruang untuk menolak pemenuhannya apapun alasannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran HAM. Membiarkan pelanggaran hak-hak pada anak sama dengan membiarkan pelanggaran yang lebih besar akan terjadi kepada banyak anak lainnya. Semoga menjadi refleksi dan perenungan untuk kita semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja.
4: Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik, sahabat pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan strategis berkat kolaborasi pemerintah, petani, penyuluh, TNI Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha pertanian. Andi Amran Sulaiman dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, 8 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Menurutnya capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk komoditas-komoditas tersebut dan sebagian di antaranya telah memasuki pasar disebutnya sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara untuk nilai tukar petani mencapai 127,73 pada Mei 2026, sedangkan produk domestik bruto sektor pertanian tumbuh 5,74%. Ia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, sini, sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
7: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
6: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
7: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

selamat Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, tanggal 23 Juli, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 tentang peringatan Hari Anak Nasional. Ini bukan hanya sekedar selebrasi saja, tapi juga menjadi pengingat, alarm untuk kita semua untuk bisa meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak. Pesan pertama dalam temahan 2026, Sayang Anak, Kemen PPPA ini memaknai pesan tersebut sebagai upaya menghormati anak sebagai individu yang berharga dengan memenuhi hak-haknya melalui pengasuhan positif, dukungan emosional, serta lingkungan yang aman dan juga nyaman. Terlebih pada kata lindungi, perlindungan yang dimaksud ini mencakup upaya menjaga anak-anak dari berbagai macam bentuk kekerasan, bahkan eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perundungan yang masih terus terjadi, bahkan perkawinan anak yang dipaksakan, hingga ancaman yang muncul di ruang digital. Kemudian pesan dari tema Bangun Masa Depan ini sangat berkaitan dengan kesempatan bagi setiap anak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal itu tentu saja melingkupi akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan. Bahkan pengasuhan yang berkualitas menjadi hak bagi setiap anak. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas apapun yang positif, serta ruang untuk bisa mengembangkan bakat dan kreativitas. Selamat Hari Anak Nasional 2026 ya, buat anak-anak tercinta. Tetap semangat dan teruslah berjuang anak-anak Indonesia, maju dan giat belajar dalam hal baru, terutama meningkatkan sikap budi akhlak yang mulia. Oke, selamat pagi sahabat pendengar. Vita undang Anda ya untuk bisa memberikan harapan atau mungkin apa yang ingin disampaikan ya, terutama untuk hari yang spesial ini, Hari Anak Nasional. Oke Mbak Susi, terima kasih sekali. Harapannya belajar lebih tekun dan selalu semangat ya dalam bersekolah. Terima kasih juga untuk Pak Endro. Selamat Hari Anak, semoga menjadi generasi bangsa yang lebih baik untuk menyongsong Indonesia emas, menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Aman jauh dari kemiskinan. Oke, terima kasih sekali. Ya, bersama Vita sampai nanti jam 9 ya, sahabat pendengar bisa memaknai hari ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, Hari Anak Nasional, agar pemenuhan hak-hak dasar tentang impian, pendidikan, bahkan perlindungan, rasa aman dan nyaman untuk tumbuh sesuai dengan usianya. Sampai usai nanti ya, sahabat pendengar, Vita akan memutarkan lagu-lagu anak. Ini spesial dengan Hari Anak Nasional. Kali ini kita ketemu deh sama lagu yang dinyanyikan oleh Andra Jedi dan Sandrika dengan Meraih Mimpi. Lagu ini inspiratif sekali untuk bisa kita petik pesan moralnya.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Sahabat pendengar, sudah ngajakin buah hatinya nonton belum nih film yang penuh dengan inspirasi, keberanian, semangat, bahkan juga support system yang mendukung dengan sehat begitu ya. Adalah film Moana 2026 yang mengisahkan petualangan seorang gadis pemberani bernama Moana asal pulau Mutunui yang terpanggil oleh samudra. Demi menyelamatkan rakyat dan pulaunya dari kehancuran, Moana kemudian berlayar melintasi lautan untuk bisa mencari manusia setengah dewa legendaris yang bernama Maui. Pertemuannya dengan Maui punya tujuan untuk bisa mengembalikan kembali jantung Dewi Tefiti yang dicuri. Film ini syarat sekali dengan nilai-nilai keberanian ya, sahabat pendengar, yang resmi tayang sejak 10 Juli 2026, di mana Moana yang diprakarsarai dan juga diproduksi oleh Disney menghadirkan kisah petualangan putri pemberani dari Pulau Motunui. Ya, tentu saja dengan adaptasi live action di tahun 2026 ini yang sudah lama dinantikan oleh para penggemar film Moana. Disutradarai oleh Thomas Kail, film ini punya cerita film animasi yang sukses besar di seluruh dunia, bahkan berhasil memenangkan piala Oscar. Ya, meski dikemas dalam format live action, tapi kisah yang diangkat tetap berfokus pada perjalanan Moana yang mengarungi lautan demi menyelamatkan pulau serta rakyatnya. Dan Indonesia patut berbangga ini ya, karena anak dari Krisdayanti, Amora Lemos, yang terpilih untuk bisa mengisi soundtrack film Moana. Krisdayanti sendiri pun mengaku sangat bangga ya saat mengetahui putrinya Amora Lemos mendapatkan kesempatan, apalagi bisa terlibat dalam proyek besar Disney. Remaja 14 tahun itu terpilih menjadi salah satu pengisi original soundtrack versi bahasa Indonesia untuk film Moana live action yang tayang sejak Rabu 8 Juli kemarin. Menurut Krisdayanti sendiri nih ya, yang pernah juga diberikan gelar Diva Indonesia, tawaran ini jadi impian yang hampir semua anak pengenin gitu ya. Sehingga kesempatan yang diterima Amora ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Apalagi Disney adalah mimpi semua anak di dunia. Jadi dengan proses yang cukup singkat, beberapa hari sebelum rekaman, tim Disney ini datang menemui Amora untuk bisa mendengarkan lagu yang akan dia bawakan. Ya, saat itu hanya Amora saja yang bisa mendengarkannya karena sangat dirahasiakan. Dan hopefully apa yang sudah diimpikan selama ini oleh Moana terwujud juga begitu ya. Setelah mendengar hasilnya, penyanyi 51 tahun itu, Kade, menilai suara Amora sangat menyatu dengan karakter lagu Disney. Penasaran banget untuk bisa dengarkan lagu yang menjadi salah satu original soundtrack dari film Moana? Bukan hanya Amora sendiri, tapi juga Lyodra dan juga Sila Topenap sepanjang jalan.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Maraknya modus penipuan online.

0: Mata Mutiara karya Mahatma Gandhi, negarawan dari India. Tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan, dan semua aktivitasnya baik di bidang politik, sosial maupun agama harus dibimbing oleh tujuan akhir ini.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita ini adalah kembali ke tangan Tuhan. Karenanya, setiap kegiatan yang kita lakukan hendaknya tertuju pada tujuan tersebut. Sudahkah kita siapkan tujuan hidup itu?

0: menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat

merayakan Hari Anak Nasional ya, sahabat pendengar. Terima kasih banyak buat sahabat pendengar yang sudah bergabung untuk bisa memberikan ucapan bahkan perhatian khusus ya pada Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli 2026 ini. Tema yang diusung adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ke-42 tahun di tahun ini tentu saja bukan angka yang mudah begitu ya. Ini menjadi momentum pengingat kita semua bahwa hak-hak dasar anak harus terpenuhi, seperti pendidikan, kenyamanan, keamanan, bahkan juga kesempatan untuk bisa mewujudkan impian-impian mereka. Sahabat pendengar, Hari Anak Nasional menjadi momen yang tepat untuk bisa membakar semangat generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berani, kritis, dan berjiwa besar. Selamat Hari Anak Nasional, jadilah generasi yang berani bersuara saat melihat ketidakadilan. Dunia utuh dan dunia butuh keberanian. Gantungkan mimpimu setinggi langit, lalu bangun dan wujudkan. Selamat Hari Anak Nasional untuk para pemimpi-pemimpi hebat. Lagu ini adalah lagu yang luar biasa, seperti mata air, dari Cowboy Junior, menjadi original soundtrack film Rudy Habibi yang sangat menginspirasi. Spesial di Hari Anak, Vita pamit undur diri. Sampai jumpa.

Inspirasi Keluarga. Inspirasi

sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Memaknai Hari Anak Nasional di tengah himpitan ekonomi ya, bahwa kita biasa mendengar kata in this economy gitu ya. Derasnya ancaman digital membutuhkan strategi dan realistis yang adaptif. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola asuh yang lama ya sahabat, melainkan harus fokus pada ketahanan finansial, mental, dan literasi digital. Ya, memaknai Hari Anak Nasional in this economy gitu ya, alihkan dari materi ke memori, bahwa kebahagiaan anak tidak diukur dari mainan mahal atau seberapa mewah liburan yang sudah kita berikan. Maknai hari ini dengan memberikan quality time penuh, seperti mendengarkan cerita mereka, bermain di taman kota gratis, atau memasak bersama di rumah. Bahkan pulang sekolah nanti jangan diberondong pertanyaan, gimana sekolahnya? Tadi sama siapa aja? Mainannya oke? Happy? Baru juga selesai ya, tapi langsung diberondong pertanyaan, bagaimana target bulan ini? Harus bisa ya peringkat 1? Harus bisa, jangan sampai kalah sama anak teman mama. Ya, tentu saja berikan ruang yang nyaman dan juga aman untuk bisa mereka merasa bahwa kita bukan hanya sekadar orang tua, tapi juga bisa menjadi bestie di rumah. Setuju? Oke, sahabat pendengar. Apalagi terpaan dunia digital yang penuh dengan dunia tipu-tipu. Tidak lagi melihat bahwa itu menjadi motivasi, tapi bisa jadi komparasi. Yuk kita bersamai tumbuh kembang si kecil. Bukan hanya kecil ya, tapi anak-anak yang masih di bawah umur 18 tahun, yang masih butuh pengawasan khusus dan juga cinta kasih yang dipenuhi tangki cintanya. Bersama Vita sampai nanti jam 10 saja untuk bisa menyatu di inspirasi keluarga, karena di hari Kamis ini akan ada bincang sehat keluarga. Jadi gak usah pakai lama-lama untuk bisa gabung. Vita tunggu kebersamaannya untuk bisa menyatu di 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899. Sudah diawali ya dengan lagu spesial untuk Anda. Pagi-pagi sudah malu-malu ya, Prahara Cinta. Kali ini Vita hadirkan lagu di persimpangan dilema dari Nora, spesial untuk Anda di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang.
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh, duh, waduh.
5: Pak,
3: apa, Bu?
5: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
6: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar, Pak.
6: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, Vita hadir kembali untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi berharap peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat penerapan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta kemarin. Arifah Fauzi dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, PP Tunas membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi untuk melindungi anak dari konten berbahaya, eksploitasi, dan adiksi digital. Ia menekankan pentingnya edukasi dan literasi perlindungan anak di ruang digital, mengingat saat ini masih banyak orang tua yang menerapkan pengasuhan dengan menggunakan gawai. Hal tersebut dinilai sangat menjadi celah bagi anak untuk mengakses tontonan yang tidak semestinya mereka konsumsi. Ia mengungkapkan saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai, melainkan untuk mengatur penggunaan gawai agar lebih tepat sasaran dan mendukung proses pembelajaran siswa. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Anyway, sahabat pendengar, di ruang terbuka digital ya, ini orang tua punya banyak sekali tantangan untuk bisa membentengi anak di dunia digital yang penuh tipu-tipu. Ya, ajarkan berpikir untuk kritis atau skeptis, itu juga dibutuhkan loh. Tapi skeptisme yang sehat gitu ya. Dunia digital penuh dengan hoax, penipuan, dan pamer kemewahan yang palsu. Nah, latih anak untuk selalu bertanya, apakah ini benar? Is that true? Gitu ya. Atau ini justru video yang dibuat dengan AI? Apa tujuannya ya? Ajak diskusi secara terbuka, bahkan tanpa judgment. Jangan biarkan mereka menelan mentah-mentah apa yang ada di layar. Sesekali boleh deh untuk bisa mengajak serta buah hati ngobrol gitu ya. Dari hati ke hati untuk bisa ya mengetahui apa sih POV atau sudut pandang dari mereka. Apakah mereka bisa berpikir kritis sesuai dengan usianya atau justru butuh untuk dilatih agar bisa mampu terbuka begitu ya sahabat pendengar ya, tanpa judgment, tanpa label. Tentu saja anak masih bisa untuk terbuka tanpa rasa dihakimi begitu ya. Ya, buka ruang diskusi, bukan sekedar melarang. Karena larangan keras tuh seringkali bisa memicu rasa penasaran. Kenapa ya? Kok gak dibolehin sama mama ya? Gak dibolehin sama papa? Coba ah. Pertama nyoba, lama-lama jadi ketagihan. Wah, jangan sampai nih. Alih-alih hanya membatasi screen time, duduk bersama mereka, tonton apa yang mereka tonton, dan diskusi konten tersebut secara terbuka, tanpa menghakimi. Edukasi tentang keamanan data dan jejak digital. Jangan sampai salah mengupload apapun itu gitu ya, termasuk data diri. Berikan pemahaman yang tegas bahwa ruang digital tidak pernah benar-benar privat. Ajarkan mereka untuk tidak pernah membagikan nama lengkap atau misalnya story sedang di rumah sendirian. Wah, itu sangat berbahaya sekali ya sahabat pendengar. Banyak sekali kasus-kasus penculikan yang mana ada anak yang membagikan kondisi ketika dia sendirian di rumah begitu, tanpa orang yang bisa melindungi. Tentu saja ini bisa menjadi ruang dan kesempatan bagi orang-orang yang jahat. Jangan sampai membagikan alamat, sekolah, wajah tanpa filter, atau foto identitas kepada siapapun di internet. Yuk, tumbuhkan keberanian di ruang aman dan juga di ruang digital dengan memberikan mereka kesempatan untuk lebih terbuka. Jadi orang tua bisa jadi bestie deh buat anak-anaknya. Oke deh, selamat Hari Anak Nasional 2026 ya sahabat pendengar. Semangat untuk bisa membersamai dengan fisik yang sehat, mental yang sehat, dan juga kesempatan untuk tumbuh di setiap usianya. Kalau gitu Vita pamit undur diri, jangan kemana-mana karena di jam 10 nanti Bincang Sehat Keluarga akan kembali hadir di tengah ruang dengar Anda nih sahabat, dengan tema yang sangat menarik ya, cocok banget untuk umur 20-an atau sebelum 20-an nih. Mama papa di rumah juga bisa menyimak obrolan bagaimana ya caranya untuk bisa melewati quarter life crisis. Ini umur-umur belasan tahun sampai 20-an tuh masih kayak masa emas gitu ya, masa pencarian jati diri. Apalagi bersiap diri untuk mencari pekerjaan, mengemban kewajiban yang begitu banyak. Kita bakal ngobrol-ngobrol asik bersama dengan

Existence Psychological Services Center. Bisa disaksikan juga melalui kanal YouTube kami di YouTube Radio Magelang FM. Dan Vita tunggu kebersamaannya untuk bisa menyatu di 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899. Sampai jumpa lagi ya sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Vita pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: keluarga.
1: Selamat mendengar, selamat pagi dari ruang dengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar pemirsa YouTube channel Radio Magelang FM? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pagi hari ini senang sekali, hari Kamis di Hari Anak Nasional, Vita kembali hadir di Bincang Sehat Keluarga. Kali ini juga lagi ngomongin ini masa-masa transisi dari anak-anak, remaja, kemudian beralih ke pra-remaja begitu ya. Oke, Bincang Sehat Keluarga tanggal 23 Juli 2026 hari Kamis akan membahas tema yang sangat menarik bersama Existent Psychological Services Center, POV. Gini amat di umur 20-an. Mari kenalan dengan quarter life crisis, fase yang ternyata dialami oleh banyak orang. Lebih dekat lagi bersama dengan psikolog dari Existence, ada Adini Nuril Mahadi, MPSC psikolog. Selamat pagi Mbak Adini.
2: Selamat pagi Mbak Vita.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik alhamdulillah, tapi ya dengan perubahan suhu paling agak batuk dan pilek sedikit.
1: Iya ya, benar, udara juga lagi kering ya.
2: Iya betul.
1: Tapi dompet jangan kering.
2: Semoga enggak ya.
1: Jangan.
2: Bismillah, semoga tidak.
1: Bismillah ya. Oke, sahabat pendengar, pastinya ini quarter life crisis itu dialami oleh banyak orang begitu ya. Kadang masih bingung juga apa sih sebenarnya krisis dalam kehidupan ketika beranjak remaja, kemudian di umur 20-an tuh masih belum capek-capeknya gitu ya. Masih menikmati hihi gitu ya. Sesibuk apapun. Tapi kemudian akan bersiap diri untuk move up ke level selanjutnya di pra-remaja. Nah, kadang-kadang jati diri bisa belum ditemukan nih Mbak Dini.
2: Betul, betul.
1: Itu yang jadi masalah tersendiri ya. Apalagi tanpa support system atau diri sendiri dari si anak tersebut tuh belum mengerti bagaimana kehidupan selanjutnya harus diarungi.
2: Iya, betul. Gak ada materinya juga itu di sekolah gitu ya. Iya. Apa yang akan terjadi di kehidupan selanjutnya.
1: Hanya gitu. Mungkin bisa melihat dari kehidupan orang tua.
2: Iya, betul.
1: Atau mungkin teman-teman sebaya dan lain sebagainya. Nah, kita bahas ya sedalamnya.
2: Boleh.
1: Di Existent ya, sahabat pendengar, Existent ini membuka layanan apa saja ya?
2: Kami ada layanan konseling, terus tes psikologi jelas. Kemudian konselingnya itu juga tidak hanya yang individual, tapi kami juga bisa keluarga, pasangan, atau mungkin juga kelompok gitu, beberapa orang mungkin bisa juga gitu. Kemudian juga kami ada program-program yang biasanya dimanfaatkan oleh institusi gitu ya, kayak seminar atau mungkin pelatihan gitu, seperti itu.
1: Dan juga ternyata ada untuk psikologi klinik juga tersedia ya?
2: Iya, ada. Kami ada, psikolog kami itu ada 5 orang gitu ya. Jadi kami ada yang psikolog klinis, ada psikolog klinisnya ada yang anak dan remaja juga, ada pendidikan dan ada psikolog umum gitu.
1: Lengkap juga di Existent ini. Oke deh, balik ke laptop ini ya. Kita ngobrolin soal krisis dalam hidup. Ini quarter life crisis yang biasanya dihadapi oleh mereka yang masih mencari jati diri ya. Tapi quarter life crisis di usia 20-an tuh seperti apa sih Mbak Dini?
2: Oke, sebenarnya istilah quarter life crisis itu sebenarnya baru apa ya, baru muncul itu di tahun-tahun 2000-an gitu. Dan itu mungkin bukan yang term psikologi tertentu gitu ya gitu. Jadi sebenarnya istilah quarter life crisis itu ya baru awal 2000-an gitulah, baru apa muncul kayak gitu. Dan apa yang terjadi di situ ya sebenarnya enggak hanya di usia 20-an, sebenarnya tiap fase usia itu mengalami krisis-krisis gitu karena kan selalu berubah gitu kan, berkembang terus gitu. Nah, kenapa di usia 20-an ini kok ada istilahnya khusus terus jadi apa ya, cukup ramai gitu ya di anak-anak muda gitu. Yang sekarang udah tua juga pasti kayak ngerasa kayaknya dulu pernah deh quarter life crisis gitu kan. Itu terjadi karena ya memang fase perubahannya yang besar sekali ya gitu. Dari yang sebelumnya kita kayak tadi misalnya dari umur 18 gitu kan, masih baru aja lulus SMA gitu kan. Sebelumnya kayak ya sudah semuanya di apa ya, ditangani oleh keluarga atau orang tua gitu, tiba-tiba harus beralih gitu. Misalnya ada yang kuliah gitu kan, harus ngekos gitu. Atau misalnya ada yang memutuskan kerja juga, oh jadi harus punya target pendapatan berapa gitu. Terus nanti juga lihat ke orang-orang, atau mungkin sekarang kan banyak juga ya influencer gitu ya di media sosial gitu. Mereka lihat kok mereka di usia segini udah melakukan ini, udah dapat apa ya, juara, atau mungkin kayak udah bisa beli mobil dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang bikin tambah mereka itu tambah apa ya? Tambah bingung gitu ya, tambah cemas gitu. Kok aku kayaknya belum ngapa-ngapain gitu. Padahal ya memang belum waktunya sampai ke situ gitu.
1: Oke. Memang hal-hal seperti ini tuh bukan hanya terjadi di usia 18 sampai 20-an gitu ya. Di setiap usia pasti akan mengalaminya begitu ya.
2: Iya, di setiap usia bukan apa ya? Di setiap usia itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Okay. Nah, kalau di usia 20-an itu tantangannya itu kayak peralihan dari fase masih ngikut atau masih aman dengan lingkungan keluarga ke fase yang lebih mandiri gitu. Tapi dibilang mandiri yang benar-benar mandiri dan punya tanggung jawab yang besar juga belum gitu. Karena kan mereka ya itu tadi baru lulus sekolah gitu, baru mau kerja. Jadi belum stabil secara ekonomi. Betul. Dan lain sebagainya gitu.
1: Bahkan ketika harus hidup tadinya depend on sama orang tua, kemudian harus mandiri begitu ya. Ini butuh tantangan tersendiri. Nah, skill untuk survive gitu ya, untuk bertahan hidup bahkan di negara lain atau justru di provinsi lain yang tadinya ada pemantauan khusus dari orang tua, sekarang udah nggak ada pemantauan lagi, bahkan jadi bingung gitu. Apa yang harus dipersiapkan sih, Pak Din?
2: Sebenarnya apa ya, enjoy aja gitu ya. Bukan enjoy berarti bukan menyepelekan gitu ya, tapi ketika misalnya kita ngerasa oh sendirian, kesepian gitu ya, coba cari teman gitu. Atau misalnya kan pasti kita adalah satu atau dua orang teman gitu. Atau misalnya juga sekarang banyak juga kan platform-platform kayak psikologi atau mungkin konselor gitu yang bisa diajak berbicara gitu. Kemudian juga bisa dengan mencari kegiatan yang apa ya, kalau tadi misalnya kan karena harus mulai mandiri, terus perlu upgrade skill, coba cari kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Jadi waktunya tidak dihabiskan dengan hanya membandingkan diri dengan orang lain, kayak gitu, ngerasa cemas gitu. Kenapa dikatakan krisis itu ya, karena ketika ada perubahan, responnya itu yang tidak adaptif kami nyebutnya gitu. Okay. Jadi jadi cemas, terus jadi cemasnya itu berlebihan sampai mengganggu pola kehidupan sehari, pola makan, pola tidur gitu, mengganggu hubungan sosial seperti itu. Karena biasanya kayak orang yang misalnya dengan mengalami quarter life crisis tuh ada juga yang ngerasa kayak jadi minder, jadi nggak mau bersosialisasi gitu kan, gitu.
1: Bahkan menarik diri
2: diri dari lingkungan sosialnya, padahal dia butuh gitu loh teman untuk ngobrol gitu. Carilah teman-teman yang mungkin dia rasa itu orang itu bisa netral gitu, nggak ngejudge gitu.
1: Ya, dunia transisi itu dari 18 sampai 20 tuh dunia yang mengasihkan begitu.
2: Iya.
1: Ya, tapi tentu saja harus punya bordering. Ketika berjumpa dengan circle yang tidak tepat, justru akan menjadi tambah tidak tepat lagi. Bagaimana caranya nanti untuk membatasi diri agar kita nggak sampai terjerembab dalam kehidupan yang salah ya, Mbak Dini ya. Kita punya promos untuk para penanya atau partisipan yang pengen juga konsultasi langsung sama Mbak Dini, sekaligus dapat vouchernya, boleh nggak di spill?
2: Boleh banget. Jadi kami selama siaran ini ya Mbak, itu akan membuka flash sale gitu ya. Jadi nanti kami memberikan potongan sebanyak 25.000 untuk semua layanan apapun gitu. Lalu untuk kalau ada klien baru pendaftar baru gitu, nanti kami potong juga biaya administrasi atau membershipnya gitu. Jadi setiap mendaftar nanti kan ada kami ada perlu ada biaya administrasi gitu. Nah, dengan mengambil flash sale selama siaran ini nanti dapat potongan membership dan dapat potongan layanan apapun 25.000 gitu.
1: Wah, double-double ini ya dapatnya.
2: Iya, betul.
1: Jadi sahabat pendengar bisa manfaatkan sesi bincang sehat keluarga ini untuk bisa bertanya jawab, konsultasi langsung ya dengan Mbak Dini.
2: Iya, boleh.
1: Kirimkan aja di nomor 0882-135-135 di 0882-1035-1035. Dan bisa juga sahabat pendengar tinggalkan di kolom komentar pertanyaannya, tentu di Radio Magelang FM. Kita akan kembali lagi dengan bahasan yang lebih asik ya, seputar krisis kehidupan di usia 20-an. Jangan kemana-mana karena Bincang Sehat Keluarga akan kembali sesaat lagi.
0: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: Hanya Bikin Lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: keluarga.
1: Sehat keluarga kembali di tengah ruang dengar Anda dari 103,5 Magelang FM. Gini amat ya di umur 20-an, mari kenalan dengan life, a quarter life crisis, fase yang ternyata dialami banyak orang. Dan juga di usia-usia selanjutnya, pasti juga ada fase life crisis gitu ya. Mbak Dini, dari Existent Psychological Services Center, sebenarnya di usia 20-an tuh fase yang seperti apa sih?
2: Sebenarnya di usia 20-an itu tadi ya Mbak, fase transisi yang memang besar gitu. Tadi kan terkait perubahan diri gitu ya, dari yang sebelumnya misalnya kayak finansial itu masih ditanggung oleh orang tua, masih ada yang apa-apa masih bisa kita mintain tolong. Tapi ketika sudah lepas dari orang tua, tapi padahal finansial kita juga belum cukup gitu untuk memastikan bahwa kita itu stabil gitu ya hidupnya. Itu yang membuat orang-orang di usia ini tuh cemas gitu kan, takut akan masa depan gitu. Mau kerja apa sih? Aku tuh udah jadi apa ya gitu. Orang-orang udah kayaknya udah ngapa-ngapain gitu. Padahal kan kita nggak tahu ya, apalagi di media sosial kan, kenapa sekarang juga quarter life crisis itu ramai juga karena pengaruh media sosial juga gitu sih Mbak. Kan banyak orang-orang ya kalau di media sosial pasti yang ditunjukin yang bagus-bagus gitu kan, tanpa kita tahu sebenarnya struggle apa yang mereka hadapi gitu. Nah orang-orang di usia ini pun jadi yang melihatnya yang bagus-bagus itu tadi gitu, tanpa mereka tahu apa yang mereka jalani sehingga dapat itu di usia yang sama gitu.
1: Oke. Nah, kenapa sih banyak yang bilang kalau di masa ini tuh masa-masa yang paling berat?
2: Karena ini tuh apa ya, istilahnya di tengah-tengah banget gitu, Mbak. Mau dibilang dewasa juga belum, masih baru aja remaja. Jadi masih apa ya? Masih belum wise gitu kan, belum bijaksana dan lain sebagainya, masih banyak seneng-senengnya gitu kan, belum terlalu yang mikirin harus bertanggung jawab kepada keluarga, masih ada apa ya, bawaan dari remajanya gitu, masih pengen explore, pengen asik, terus masih pengen main kemana-mana. Apalagi kalau di fase ini misalnya udah kuliah nih di luar kota gitu kan, jauh dari orang tua, jadi kan makin bebas gitu ya. Itu jadi masih kebawa remajanya ada, tapi kan udah lepas dari orang tua, jadi dia harus bertanggung jawab juga dengan diri sendiri gitu. Nah ini yang masih juga istilahnya kayak belum karena mungkin nggak dipelajari juga ya selama fase sebelumnya gitu, bahwa bertanggung jawab kepada diri sendiri itu seperti apa. Kalau dulu kan orang tua mungkin bisa kayak di jam sekian sampai sekian tidak boleh pergi,
1: ada
2: gitu.
1: Rule-nya ya.
2: Iya, ada rules-nya. Sekarang enggak ada gitu. Jadi harus benar-benar mandiri, mikirin kapan bisa main, kapan harus kuliah atau sih harus kerja. Kalau kerja juga kayak nabungnya berapa gitu-gitu.
1: Bahkan yang lagi kuliah sambil kerja pun juga
2: struggle banget. Harus ngatur aktivitas waktunya sendiri gitu.
1: Oke. Nah, ini kan muncul di tahun 2000-an gitu ya, terkait dengan istilah quarter life crisis gitu. Apakah generasi sebelumnya juga ngerasain hal yang serupa ya, Mbak Dini?
2: Ya, kenapa muncul? Jadi yang muncul di 2000-an itu sebenarnya istilah quarter life crisis-nya. Tapi sebenarnya sudah sejak mungkin 1960-an gitu ya, itu sudah ada psikolog yang membahas tentang krisis di usia ini gitu. Tapi namanya mungkin memang bukan quarter life crisis gitu. Jadi memang sejak dulu itu sudah ada gitu krisis di usia ini. Yaitu tadi fase transisi yang di tengah-tengah ini memang berat gitu. Dan kalau dulu mungkin bedanya adalah karena zaman dulu kan jalur hidupnya itu orang-orang zaman dulu udah pastikan kalau sudah selesai SMA kalau nggak bekerja ya kuliah, habis kuliah mungkin nanti kerja, habis kerja kalau dapat kerja nikah dan sebagainya gitu kan. Sedangkan di fase ini di masa sekarang itu banyak sekali pilihannya gitu kan, ada pengaruh media sosial lagi kembali. Betul. Gitu ya, ada yang orang di usia ini asik traveling atau apa gitu. Jadi kan anak-anak di masa sekarang ini makin banyak gitu ya, jalannya itu tuh contoh jalan yang bisa dilihat itu banyak sekali, dan itu yang malah jadi bikin tambah bingung di satu sisi gitu.
1: Oke, memang di sisi lain jadi apa ya, punya banyak pilihan itu adalah anugerah.
2: Iya, betul.
1: Tapi di sisi lain juga jadi kebingungan kalau tidak ada arahan sama sekali,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, Mbak Dini, jadi ternyata fenomena ini tuh punya nama quarter life crisis yang sebenarnya bukan hanya umur 20-an aja gitu ya yang mengalaminya. Nah, semacam apa life crisis itu kayak hidup tuh lagi krisis-krisisnya gitu ya. Nah, ini bisa dijelasin gak sih, apakah ini termasuk bentuk, salah satu bentuk dari terganggunya kesehatan mental?
2: Oke, krisis itu kalau misalnya kita mengalami krisis gitu ya, itu gak selalu langsung dicap langsung, oh ini punya gangguan mental gitu ya, atau masalah psikologi yang klinis sekali gitu, enggak gitu ya. Bisa masuk ke ranah gangguan mental itu kalau ketika sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, tadi sampai sederhana mengganggu pola tidur, terus mengganggu pola makan, karena misalnya enggak pola tidurnya terganggu, itu kan artinya fungsi tubuhnya juga enggak bisa apa ya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Itu akan mengganggu karena enggak tidur nanti jadi enggak konsentrasi dan lain sebagainya,
1: itu udah
2: ganggu
1: rantai kehidupan
2: ya gitu. Jadi belum tentu langsung langsung dilabeli apa ada gangguan mental gitu.
1: Okay.
2: Jadi ya setiap fase itu memang pasti ada krisisnya.
1: Artinya itu wajar.
2: Itu wajar sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Enggak apa-apa. Tinggal respon kita terhadap krisis perubahan itu tuh gimana gitu.
1: Oke. Okay. Nah, gimana nih media sosial? Memang everyone has their own time gitu ya.
2: Betul.
1: Orang masing-masing orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi kalau mau ngebayangin, enak ya dia 19 tahun udah punya mobil, 25 tahun udah punya rumah gitu, udah bisa beli tiket umroh atau hajiin orang tua gitu, langsung deh ciut hatinya gitu. Nah, gimana nih caranya biar kita juga gak terlalu comparing sama orang lain gitu ya. Ini termasuk juga usia-usia 40-an, 30-an juga merasakan hal ini begitu ya.
2: Iya, memang media sosial sekarang tuh ya gimana ya, namanya juga perkembangan zaman ya. Jadi memang mau dihilangkan juga pasti gak bisa sama sekali gitu ya. Tapi ada yang namanya detox gitu kan. Ada detox media sosial. Itu mungkin bisa salah satu cara yang bisa dilakukan gitu. Karena ya setiap orang itu kan mengalami proses yang berbeda-beda gitu ya. Yang ditampilkan media sosial itu bukan berarti yang ada di dunia nyata gitu. Jadi kayak makanya kenapa mungkin salah satu caranya dari detox adalah supaya ya itu kita nggak terlalu lekat gitu ya dengan media sosial gitu.
1: Oke, nah ini ada dua istilah yang ngehits juga. Ada relate-nya sama quarter life crisis seperti healing dan overthinking. Healing itu apa benar kalau abis ngerjain sesuatu udahlah pengen boba, udahlah langsung aja pengen seblak level 5 gitu ya. Tapi ternyata ancaman kesehatan juga ada di situ. Apakah itu termasuk healing juga? Kemudian overthinking nih, OVT. Banyak ketika lagi lihat media sosial jatuhnya jadi OVT deh. Ini tuh seringkali dipakai anak-anak muda zaman sekarang. Ya, sebenarnya menggambarkan keadaan yang seperti apa sih?
2: Oke, healing gitu. Sekarang banyak kan yang pakai istilah healing up, ini dikit healing dulu, apa ya udah kerja banting tulang seminggu healing dulu, atau baru sehari gitu pulang sore terus beli seblak atau ngopi gitu ya, healing dulu gitu. Healing itu sebenarnya sih salah satu cara yang sederhana gitu ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan juga gitu untuk apa ya, sekedar untuk rehat sejenak gitu ya, habis aktivitas seharian gitu. Tapi bukan berarti terus solusinya hanya healing gitu. Tadi misalnya kayak ya udah pokoknya setiap apapun masalah terus nyeblak aja gitu, atau kayak main ke pantai aja gitu, enggak selalu gitu.
1: Katanya setiap hal harus dapat reward, harus dirayakan.
2: Iya, betul. Setiap hal memang harus perlu ya, maksudnya kita boleh merayakan gitu. Tapi kan ada misalnya kalau terkait quarter life crisis gitu ya, biasanya kayak ada masalah misalnya belum dapat kerjaan, terus karena udah pusing nih nyari kerjaan, terus ya udah gitu, ya udah nyeblak aja gitu, terus abis itu besoknya nggak nyari lagi atau apa gitu. Atau misalnya orang cemas gitu dengan quarter life crisis, terus biar nggak cemas ke pantai aja gitu ya, itu kan nggak menyelesaikan masalahnya gitu.
1: Hanya skip aja gitu.
2: Jadi tetap perlu dihadapi masalahnya gitu, pelan-pelan. Kembali lagi, kalau punya teman yang memang bisa diajak bicara, diajak diskusi, manfaatkan gitu. Manfaatkan juga platform-platform psikologi sekarang banyak sekali di internet gitu.
1: Dan Existen juga membuka ya?
2: Jelas membuka
1: platform
2: sekali
1: digital.
2: Platform, ada platform digitalnya, kami juga ada menyediakan konseling online juga gitu.
1: Okay. Ya ternyata seni bertahan hidup dan bisa mampu beradaptasi, fleksibel untuk di setiap rintangan yang ada, harus dipelajari ya sebagai soft skill yang memang tidak diajarkan dimanapun itu.
2: Iya betul.
1: Selain kita menghadapi itu gak sih Mbak Dini? Ya sahabat pendengar, manfaatin untuk bisa bertanya jawab bersama Existen ya, karena di pagi hari ini selama sesi berlangsung akan ada potongan 25.000 untuk semua layanan termasuk juga potongan membership. Jadi ini flash sale-nya enggak usah klik keranjang belanja, langsung WhatsApp aja. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya Mbak Dini ya, tapi nanti di segmen berikutnya Vita akan bahas selain juga beragam kecemasan di usia 20-an tahun. Kalau gitu, Bincang Sehat Keluarga akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
3: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh, kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget, bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
4: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan. Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Seprai Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk Seprai My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Seprai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026.
5: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sehat keluarga kembali di tengah ruang dengar Anda 103,5 atau di YouTube channel Radio Magelang FM. Materi yang sangat menarik sekali ya ini untuk adik-adik usia 20-an. Saya juga masih 20 berapa tahun yang lalu ya. Makasih banyak sudah menyempatkan untuk bertanya, karena di sesi ini kita lagi flash sale ya. Flash sale-nya apa sih sebenarnya? Untuk partisipan yang bertanya, berkonsultasi bersama psikolog Mbak Adini, bisa langsung mendapatkan voucher potongan untuk segala layanan kesehatan 25.000 sekaligus juga potongan member. Ini menarik sekali. Oke, beberapa yang sudah WhatsApp di 0882 135 135. Vita mau nyapa dulu ya. Ini dari siapa ini ya? Dari anonim ya. Di 0856400 sekian. Kak Dini mau tanya dong tentang life crisis, quarter life crisis ini kan sering banget ya jadi zaman, jadi tantangan untuk anak muda termasuk juga para Gen Z. Mm-hmm. Biar lebih siap untuk menghadapi di era sekarang tuh apa sih?
1: Okay. Ya di era sekarang itu emang cukup, kalau rasa-rasanya tuh mungkin lebih menantang gitu ya, karena itu tadi pilihan hidupnya banyak, mau gaya hidup yang seperti apa itu banyak sekali gitu kan. Nah, dan itu yang justru bikin orang tuh malah makin bingung ya gitu, selain ya positif gitu ya, artinya gak cuma satu cara hidup, tapi ada banyak cara gitu ya, tapi di satu sisi bikin orang itu jadi cemas. Mungkin tipsnya itu adalah punya jadi sejak remaja itu punya plan gitu ya, ingin menjadi apa sih. Mungkin gak harus yang langsung termanajemen banget gitu ya. Oh, di nanti di tahun sekian ini nggak perlu gitu, karena toh juga nanti hidup itu kan dinamikanya banyak gitu ya, belum tentu juga rencananya terrealisasi gitu. Tapi dengan plan itu paling enggak itu mungkin bisa mengurangi sedikit kecemasan. Yang kedua tipsnya adalah tetap menghadapi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih bingung gitu, gak langsung ngerasa bahwa oh kita tuh gagal gitu. Ketika lihat media sosial, orang kok di usia aku udah ngapa-ngapain, atau misalnya kayak udah bisa masuk univ mana gitu, aku masih belum, masih gap year gitu, apakah aku gagal gitu. Biasanya itu yang muncul di pikiran anak-anak muda gitu. Itu gak selalu berarti gagal. Jadi kayak nikmati dulu prosesnya gitu. Jadi tetap berusaha, tetap berupaya, tetap jalan aja gitu, jalanin hidupnya gitu. Ketika misalnya nggak kuat, cari bantuan ke psikolog atau ke teman terdekat gitu, yang misalnya masih ragu ke psikolog gitu, nggak masalah gitu. Jadi kamu nggak sendirian gitu, tenang aja. Banyak sekali sekarang akses media sosial yang menunjukkan ini platform-platform psikologi itu di mana gitu.
0: Tapi kata-kata kamu gak sendirian itu benar-benar adem gak sih Mbak Dini ya? Jadi jangan merasa kalau kamu tuh benar-benar berjuang seorang diri ya, banyak kok
1: banyak
0: ya.
1: Sama banyak kita semua gitu ya. Saya juga udah 20-an tapi beberapa tahun yang lalu gitu. Sama juga pernah ngalamin juga. Tapi ya itu tetap berupaya sebisanya gitu, tetap jalan. Dan jangan terpuruk sama apa ya, perasaan insecure gitu, atau ketidakberdayaan gitu. Tetap jalan aja dikit-dikit gitu.
0: Okay. Meskipun baby step tetap kok.
1: Iya,
0: sampai nanti
1: gitu.
0: Okay. Pertanyaan selanjutnya dari Theo ya. Terima kasih, dari Dusun Jonggrangan, Desa Kalinegoro. Mau tanya nih Mbak Dini tentang hal karir dan finansial ya. Tekanan apa sih yang paling sering bikin kaum 20-an tuh jadi ngerasa bingung atau salah mengambil keputusan?
1: Ya, di emang sekarang Gen Z ya, ini di masa, bukan Gen Z sih, sebenarnya zilenial. Jadi milenial akhir, tapi Gen Z awal. Sekarang kan lagi di usia-usia 20-an ini kan, 20-30 gitu ya. Memang finansial ini cukup isu yang cukup apa ya, banyak diperbicarakan gitu ya di media sosial gitu, di thread gitu, kayak di usia-usia ini juga bahkan ada akun-akun yang membahas tentang kayak biaya apa namanya, biaya KPR gitu-gitu, okay. Udah dibahas gitu ya. Dan itu yang gak terbayang gitu. Saya dulu juga gak bayang kayak ternyata di usia ini akan membahas tentang itu gitu. Nah, mungkin kalau beban finansial gitu ya, sekali lagi ya, kita itu memang setiap orang kan punya prosesnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan gak semua pekerjaan itu terus langsung settle, terus langsung bisa ngasih finansial yang sesuai yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi memang ini yang harus dihadapi sih, dan harus dipahami oleh orang-orang di usia ini gitu. Ya memang sekarang fasenya sedang merintis gitu. Jadi kembali lagi, tetap jalanin aja, kamu itu tidak sendirian gitu.
0: Dan juga jangan berhenti, kalau udah berhenti
1: iya,
0: impian juga udah gitu ya, Kandas. Tetap semangat. Ada juga dari Visa, apa penyebab utama munculnya quarter life crisis di era sekarang?
1: Penyebab utama mungkin bukan gak cuma era sekarang ya, dari dulu itu penyebab quarter life crisis adalah yaitu fase perubahan itu, dari yang sebelumnya aman gitu ya, dengan keluarga, dengan orang tua, bebannya, tanggung jawabnya. Kalau zaman dulu remaja itu kan gak harus ngasih makan seluruh keluarga gitu.
0: Bebannya sandwich,
1: hanya
0: ya.
1: Iya, bebannya hanya cukup pokoknya sekolah gitu kan. Paling ya adalah
0: paling kalau balik dulu bilang kok belum nikah gitu.
1: Iya.
0: Ya. Cuma sebatas itu ya. Kalau sekarang kan banyak ya.
1: Ya sekarang sebenarnya masih sih.
0: Oh, masih
1: kayak,
0: ya?
1: kapan belum nikah? Kapan nikah gitu kan. Paling ya adalah
0: kalau balik dulu bilang kok belum nikah gitu.
1: Iya.
0: Ya cuma sebatas itu ya. Kalau sekarang kan banyak ya.
1: Ya sekarang sebenarnya masih sih.
0: Oh, masih
1: kayak,
0: ya?
1: Kapan sih belum

0: adalah ya memang di usia itu fase perubahannya seperti itu gitu. Okay. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi memang perlu pemahaman aja gitu ya, apa yang terjadi di usia ini gitu. Dan itu bukan suatu kegagalan gitu.
1: Oke. Nah, ini dari Kai. Terima kasih dari mahasiswa Untidar. Mbak Dini mau tanya nih, saat ini kan saya sedang mengalami quarter life crisis ya. Pengen tanya karena lagi ngebagi waktu antara part time dan juga menjalani perkuliahan. Tetap bisa sih untuk mengikuti perkuliahan, tapi biar gak tertinggal dan tetap managing time-nya baik, tuh gimana ya?
0: Okay. Ya sekarang juga banyak ya mahasiswa yang itu tadi sebenarnya mereka berupaya untuk menjadi mandiri itu tadi kan, menghadapi masa dewasa gitu. Jadi sambil kuliah sambil kerja gitu kan, belajar untuk memikul tanggung jawab diri sendiri gitu. Caranya adalah tetapkan prioritas mana yang mau diselesaikan dulu, perkuliahannya, prinsip apa dia harus menyelesaikan tanggung jawab akademisnya, atau dia memang sedang ngejar apa kebutuhan finansial gitu. Itu yang perlu dipahami. Tapi ada juga orang-orang yang kondisinya adalah misalnya dia bekerja untuk ya itu memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan kuliahnya gitu, bayar kuliah, bayar UKT gitu kan. Solusinya adalah tetap fokus dengan kuliahnya gitu ya. Karena kan kalau misalnya gak selesai nih kuliahnya, artinya kan dia makin berat beban finansialnya gitu kan. Dia harus kerja lagi, tambah lagi gitu kan, karena nambah semester.
1: Betul. Nah, jadi gitu, donatur,
0: jadi
1: ya,
0: jadi donatur gitu. Bukannya buru-buru nabung buat beli rumah dan lain sebagainya, malah nabung buat bangun gedung kuliah.
1: Aduh.
0: Gitu.
1: Oke, okay. Ini pertanyaan selanjutnya dari Chandra. Thank you Chandra, mahasiswa akhir Untidar nih. Mbak Dini, aku mau tanya nih Mbak, gimana nih caranya tetap semangat ngerjain skripsi ya? Kan udah semester 9 tapi belum juga di ACC skripsinya. Lihat teman-teman udah pada sidang skripsi tuh kayak benar-benar minder banget gitu ya. Dan apa itu normal ya minder? Lihat teman-teman seangkatan udah pada sidang seangkatan padahal aku belum.
0: Nah, itu sebenarnya bisa dipakai loh. Kan gini ya, kita tuh ngelihat temen-temen gitu udah sidang kan jadi kepengen gitu ya. Nah itu yang kita manfaatin gitu, kayak ya udah gitu kan, teman-teman udah kapan nih aku gitu, mari kita upayakan gitu ya, pelan-pelan gitu. Skripsi itu juga nggak mudah gitu kan. Tapi kalau terus misalnya susah terus ya udah mandek gitu kan, juga nggak selesai-selesai. Paling nggak kerjain dulu sedikit-sedikit tadi tuh, baby steps is okay gitu. Jadi kayak sehari satu paragraf pun itu kemajuan gitu. Jadi
1: daripada nggak ngerjain sama sekali.
0: Daripada nggak ngerjain sama sekali. Tipsnya cuma itu. Kalau skripsi gimana ngadepin skripsi ya dikerjain gitu, gitu pelan-pelan, step by step.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Karena semakin kita sering memunculkan ide, jadi kayak di kamar mandi atau dimanapun itu kayak benar-benar langsung, oh iya nih dari jurnal ini langsung pengen nulis semuanya gitu kan?
0: Iya. Bisa ditulis kalau di kamar mandi. Jadi dulu dosen juga ada yang bahkan ada yang nyontohin. Bahkan dia di kamar mandinya itu banyak sticky note gitu. Jadi sambil mohon maaf ya, sambil BAB gitu muncul kan ide ditulis gitu.
1: Iya, bahkan sambil mandi pun kadang-kadang juga pas kepala lagi terguyur dengan semua beban,
0: malah justru fresh kan, malah jadi kebuka idenya.
1: Aduh, itu sering banget terjadi ya. Oke. Oh iya, tadi di belakang layar kita juga ngobrol ya, ada forum-forum diskusi untuk ini ya.
0: Iya, jadi terkait skripsi
1: forum
0: ini,
1: forum support gitu. System itu ya,
0: ya, kami juga ada support group gitu ya di Existen terkait apa khusus terkait prokrastinasi akademik gitu ya, apalagi yang menghadapi skripsi atau mungkin tesis gitu juga bisa datang ke kami, nanti kontak aja langsung ke biro kami, nanti kami kasih kapan waktunya untuk support group gitu. Kalau support, kalau bentuknya grup kan artinya nggak ngerasa sendiri gitu ya. Jadi ada, oh ternyata orang-orang tuh ngerasain hal yang sama gitu.
1: Tapi boleh nggak sih sebagai mahasiswa juga tanya, waduh biayanya berapa nih gitu?
0: Biayanya 50.000 gitu untuk satu kali sesi support group itu.
1: Jadi selama sesi itu aja?
0: Iya, selama sesi itu aja.
1: Selama berapa lama?
0: Tergantung gitu kan dinamika apa pesertanya sendiri. Kalau misalnya cukup 2 sesi ya berarti selesai di sesi berikutnya gitu.
1: Berarti kalau meskipun grup bisa person to person juga nggak sih?
0: Bisa gitu, kan

0: juga ngelihat apa perkembangan setiap orangnya gitu ya. Nggak mungkin kayak misalnya terus diikutkan apa ngikutin semua orang gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kebutuhan setiap orangnya gitu.
1: Oke, menarik sekali nih buat teman-teman yang pengen juga dapetin support system dari asisten yang sama-sama punya apa ya, seperjuangan ya, teman seperjuangan.
0: Betul.
1: Jadi lebih enteng gitu rasanya. Oke, dari Bu Wati di Kramat Utara mau tanya, gimana caranya agar kita tidak mudah membanding-bandingkan kesuksesan kita dengan yang lain?
0: Ya betul. Jadi dari dulu ya sebenarnya rasanya enak gitu ya, kayak ngelihat orang tuh, udah ini gitu, kayaknya kelihatannya gampang gitu, gitu kan. Terus kita jadi bandingin diri sendiri gitu. Caranya supaya nggak membandingkan adalah kembali lagi ke tujuan kita sebenarnya itu untuk apa? Apakah menjadi orang itu atau menjadi diri sendiri gitu? Kalau memang kita tuh mau jadi diri sendiri, kembalilah fokus dengan diri sendiri. Kalaupun ada orang lain yang mungkin punya kesuksesan seperti yang kita inginkan, itu jadi masukan buat kita gitu, jadi bahan bakar gitu. Oh, aku ingin punya seperti dia gitu. Tapi gunakanlah cara-cara yang wajar, yang sehat gitu ya. Jangan segala macam cara, bahkan cara-cara yang enggak jujur atau apa itu juga digunakan. Itu enggak bagus itu.
1: Oke, tapi punya role model bagus, tapi enggak boleh jadi orang lain enggak sih?
0: Iya, betul. Role model itu juga cuma jadi apa ya? Jadi bahan acuan aja gitu, tapi tetap harus nyesuaiin dengan kemampuan diri gitu, dengan kapasitas diri gitu.
1: Ya, oke. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung ya lewat 0882 135 135. Ini masih dengan kecemasan di usia 20-an tahun. Dampak kecemasan semacam ini tuh selalu berdampak negatif apa positif sih?
0: Kecemasan biasanya mungkin bukan kecemasan ya, tapi yang punya dampak negatif atau positif mungkin bisa disebut stres gitu.
1: Okay.
0: Nah, stres ini ada dua macam, ada eustress, ada distress. Kalau eustress tadi dengan ketika kita cemas, misalnya kayak mahasiswa nih mau ujian gitu kan, dengan cemas mau ujian dia jadi belajar. Tapi ada juga distress ketika mau ujian, cemas tapi justru nggak belajar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu, itu yang perlu disadari juga gitu. Jadi berusaha gitu, kayak apa ya, ketika ada stresor gitu ya yang membuat kita cemas, itu tuh jangan nggak perlu untuk dianggap bahwa itu negatif gitu ya. Jadi kita kelola gitu, kita temukan apa sih yang bisa di manfaatkan dari stresor itu gitu.
1: Oke, dan ini juga perlu latihan ya Mbak Dini ya.
0: Betul.
1: Mbak Dini, cara sehat menghadapi life crisis gimana?
0: Cara sehat menghadapi life crisis adalah dengan satu, sebenarnya tetap menjaga pola hidup sehari-hari gitu ya. Pola makan gitu, karena itu ngaruh banget ya. Jadi psikologis itu tuh sebenarnya sedengan fisik, dengan kesehatan fisik itu sangat berhubungan gitu ya. Jadi jangan sampai udah mah cemas gitu ya, atau rungsing atau overthinking gitu ya. Terus jadi gak makan, jadi gak tidur gitu. Padahal kalau gak makan nanti ada gejala kesehatan fisik lainnya, malah harus berobat gitu kan. Bukannya kita jadi fokus melakukan hal yang produktif, tapi malah jadi sakit gitu. Tidur juga itu kan membuat kita jadi nggak konsentrasi gitu kan, jadi lupa mau ngapain, harusnya ngerjain
1: gitu
0: apa
1: ya?
0: Harusnya ngerjain apa di pagi hari, karena nggak tidur jadi nggak bisa konsentrasi gitu. Nggak cuma nggak ngantuk, tapi bahkan nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mikir gitu.
1: Iya, karena organ di tubuh kita juga tidak beristirahat dengan betul.
0: Iya,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak motor bensinnya habis ya nggak bisa ngadat dong.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Dini, apa yang bisa dilakukan ketika seseorang tuh terjebak stuck pada fase krisis ini?
0: Oke. Jadi memang di fase ini tuh membuat kita ngerasa, orang-orang yang ada di sini tuh merasa bahwa kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya udah langsung gagal gitu loh. Nah, cara sederhananya adalah memahami bahwa ini quarter life crisis ini tuh periode. Namanya periode itu pasti ada akhirnya gitu kan. Jadi gak selamanya berlangsung gitu. Dan memang kita perlu pahami bahwa sepanjang kita hidup itu pasti akan ada krisis gitu.
1: Okay.
0: Jadi ketika misalnya benar-benar berat, itu tadi akseslah teman-teman terdekat atau keluarga yang memang dipercaya, bisa diajak diskusi. Dan kalau memang benar-benar ya memang gak ada gitu, ada biro psikologi, ada existence gitu, atau platform-platform lainnya di luar sana banyak juga.
1: Artinya sebenarnya kita sudah paham ya kapan harus ke psikolog.
0: Ya.
1: Ketika memang sudah ada ditemui jalan buntu gitu ya.
0: Atau mungkin kayak ya cemasnya sampai itu tadi mengganggu, stresnya sampai mengganggu pola hidup gitu, itu bisa kami bantu gitu kan, kami analisis gitu ya, ada di mana letak permasalahannya gitu.
1: Oke, ya, ini sebenarnya segmen terakhir banget gitu ya, Mbak Dini ya, tips dan triks dong, teknik gitu ya, karena kan nggak diajarin di sekolah di manapun, bahkan orang tua juga kadang-kadang tidak membagikan bekal hidup yang seperti ini untuk bisa talk about life crisis gitu.
0: Betul. Tekniknya mungkin kalau orang tua gitu ya, mungkin kalau di usia ini kan masih orang tua itu masih berupaya juga ikut terlibat gitu ya. Dari kalau dari orang tua, tipsnya adalah komunikasi yang sehat dan dua arah gitu. Biasanya kebanyakan itu orang tua kan satu arah, maksudnya sih sebenarnya membantu gitu, tapi malah membuat jadi gak mendengarkan apa sih yang anak butuhkan, atau mungkin anak juga sudah punya rencana-rencana gitu. Jadi coba dikomunikasikan, orang tua menggunakan pengalamannya memberi masukan ke anak, tapi anak juga dikasih hak gitu untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Mereka juga punya pertimbangan gitu kan, dan makan mungkin lebih canggih dari orang tua gitu kan, dapat informasi dari macam-macam gitu. Itu kalau orang, untuk orang tua. Kalau untuk individu, mungkin misalnya ketika cemas nih, sebenarnya banyak juga teknik kayak teknik pernafasan gitu, pas ketika cemasnya supaya apa ya, supaya stabil emosinya gitu, sehingga nanti bisa berpikir dengan rasional lagi. Itu ada teknik pernafasan 4-3-2-1 gitu ya. Terus juga ada grounding. Itu jadi membantu kita supaya hadir di sini gitu, nggak pikirannya tuh nggak melayang ke masa depan atau bahkan masa lalu gitu. Jadi dengan cara tekniknya itu 5-4-3-2-1, jadi jadi pakai indera, terus ngelihat 5 hal yang bisa kita lihat itu disebutkan, sebutkan 5 hal yang bisa kita lihat, sebutkan 4 hal yang bisa kita dengar, terus sebutkan 3 hal yang bisa kita rasakan, kayak oh ini kasar gitu, atau ngerasa dingin gitu, terus 2 hal yang bisa kita cium, gitu ya, bau wangi atau bau apa gitu, dan mungkin satu yang bisa kita rasa kecap gitu, misalnya pernah kayaknya keinget makan bakso nih pedes, nah gitu, untuk menyadari bahwa kita itu sekarang ada di sini gitu loh, kita nggak ada di masa depan yang belum, yang nggak tahu apa gitu, atau kita nggak lagi bayangin oh orang itu sukses gitu, gitu, supaya hadir di sini itu. Tapi kembali lagi, teknik itu kalau nggak dibarengi dengan komunikasi yang sehat dengan orang-orang, itu juga apa ya, teknik dasar aja gitu. Jadi tetap harus dibarengi dengan mungkin konsul dengan psikolog seperti itu.
1: Oke. Ya, kalau pikiran sudah kepenuhan untuk bisa tenang, langkah kecil apa yang harus dilakukan saat ini? Misalnya enggak bisa melakukan teknik 4-3-2-1 itu tadi.
0: Kalau enggak bisa tenang, benar-benar enggak bisa tenang, coba rebahan gitu ya. Terus sebenarnya paling gampang itu tadi sih, teknik 5-4-3-2-1 kan kita cuma tinggal melihat gitu ya, melihat apa sih benda-benda yang ada di sekitar kita seperti itu. Terus ya tadi mencium, mendengar dan sebagainya gitu. Kalau benar-benar, karena kalau benar-benar yang cemas berat itu memang harus konsul gitu. Tapi kalau cemas-cemas yang masih ringan itu masih bisa di dengan teknik-teknik sederhana, dengan teknik pernafasan dan lain sebagainya.
1: Oke. Yap. Ini untuk para partisipan ya yang sudah tanya. Ini bisa mendapatkan semua ya potongan ya.
0: Boleh dimanfaatkan gitu. Jadi boleh langsung kontak ke biro kami gitu ya. Ada di 085-150-743-330.
1: Oke, boleh diulangin lagi gak?
0: Oke, ada di 085-150-743-330.
1: Oke, gitu. Langsung ke biro.
0: Langsung ke biro, dan ini harus segera dimanfaatkan karena vouchernya hanya berlaku dari hari ini sampai 6 Agustus nanti.
1: Oke, gitu. Langsung appointment aja. Langsung appointment gitu aja. Oke, ada mantra khusus gak? Mantra ajaib buat para teman-teman yang lagi mengalami quarter life crisis.
0: Oke, mantra khususnya adalah tadi sudah disebutkan sebenarnya. Kamu tidak sendiri. Banyak sekali orang yang bisa membantu kamu. Jadi berangkat, jangan banyak mengurung diri gitu ya. Beranjak, cari bantuan gitu. Siapapun bisa bantu kamu.
1: Oke, ya, live and life your dreams. Tentu saja, sahabat pendengar, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi jangan takut ketika melihat media sosial dengan dunia ini punya banyak sekali tipu-tipu ya. Dunia maya apalagi. Banyak struggle, banyak perjuangan di balik semua itu. Kayak kita ngelihat gundukan es gitu ya. Itu pasti perjuangannya tuh di bawah seperti
0: besar
1: apa, besar sekali. Jangan hanya dilihat luarnya saja. Betul. Tetap semangat ya, tidak sendirian. Ada banyak teman-teman yang bisa mensupport. Salah satunya adalah Existent Psychological Services Center. Oke, makasih banyak ya Mbak Dini.
0: Sama-sama Mbak Vita.
1: Senang banget nih bisa ngobrol tentang quarter life crisis. Semoga bisa lebih siap ya. Lebih bisa bahagia. Jangan lupa being happy and being healthy. Vita pamit undur diri bersama dengan Mbak Dini dari Assistant. Sampai jumpa di Bincang Sehat Keluarga di Kamis yang akan datang lagi. Tentu saja dari Radio 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
1: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
2: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
2: Job Fair? Ada apa aja di sana?
1: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
3: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026. Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000. Kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga. Dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak,
1: apa, Bu?
4: Aduh, Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Sahabat pendengar, kembali lagi ya di 103,5 Magelang FM. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Halo sahabat pendengar, sudah memasuki jam-jam rawan, ngantuk, lapar. Tapi sahabat pendengar, ada yang bilang nih ya, ini bukan hanya sebatas omong-omong belaka, tapi juga merupakan bentuk pengakuan ya, bahwa diri kita juga butuh istirahat. Jadi mengambil jeda sejenak itu juga merupakan reward loh ke diri sendiri. Istirahat, jeda, dan tidak memforsir diri bukan tanda kemalasan, melainkan bentuk penghargaan atau reward yang sangat-sangat layak untuk tubuh dan pikiran Anda. Terkadang pencapaian terbesar dalam satu hari itu adalah memberikan diri ruang untuk bernafas dan memulihkan tenaga. Apakah sedari pagi rasanya kayak ngoyo banget? Yang menikmati jeda dengan tenang akan membantu Anda kembali dengan fokus dan energi yang jauh lebih besar ya. Mumpung nih sekarang lagi di depan layar, bisa jadi ada sedikit jeda ya, untuk bisa ya pilih-pilih film rekomendasi atau musik yang bisa menenangkan gitu ya, atau sambil nyemil minum yang simple-simple, dan juga bisa surfing tentang tips meditasi yang ringan. Tapi kalau sekarang ini lagi benar-benar in hari gitu ya, semuanya harus diselesaikan sebelum jam makan siang, biar nanti jam makan siangnya tuh lebih apa ya, lebih menikmati. Ya udah, yuk Vita masih menemani sampai pukul 12 nanti. Oke, sahabat pendengar, Melody Memory dengan liriknya ya, Memory Ruth Sahanaya, menemani di 103,5 Magelang FM, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

Sobat pendengar, sangat wajar ya jika merasa lelah secara emosional, rasa bersalah sebagai ibu pekerja atau working mom guilt. Ini combine dengan tangki cinta. Diri sendiri yang kosong adalah kombinasi yang berat. Anda tidak bisa menuangkan air dari teko yang kosong. Jadi merawat diri sendiri adalah modal utama untuk bisa merawat anak ya. Yuk, kualitas bukan kuantitas. Jadi anak lebih butuh ibu yang bahagia selama 1 jam daripada ibu yang stres sepanjang hari. Bekerja menunjukkan kepada anak tentang kemandirian, tanggung jawab, dan perjuangan menggapai impian. Ya, tentu dengan meninggalkan anak untuk bekerja demi kesejahteraan mereka adalah bentuk kasih sayang, bukan pengabaian. Jeda sejenak 10 menit saja. Setibanya di rumah, jangan langsung menyentuh pekerjaan domestik, termasuk juga ngurusin anak, nyuapin anak, mandiin anak. Tenang, duduk, minum air hangat, dan bernafas tenang. Gunakan waktu untuk bisa mendengarkan musik favorit atau podcast yang menguatkan ya, bukan memikirkan pekerjaan saja. Bahkan ketika tidur, matikan saja ponselnya. Ini bisa mengistirahatkan otak yang tadinya lelah jadi lebih baik lagi. Satu dukungan dari perempuan ke perempuan ya, sahabat pendengar dari Tantri Kotak nih, working mother, ibu pekerja, ciptaan Tantri Kotak. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga untuk Anda, umat muslim dimanapun berada.

0: Mutiara Iman.
1: Mutiara Iman.
2: Yang dinamakan kekayaan bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa atau hati. Hadis riwayat Ambiyulah.

selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Terima kasih juga buat Mbak Asna. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Selamat beraktivitas. Ini ada Mbak salamnya buat Mbak Murni, Oma Kenzo juga, Mbak Widya, Mbak Nadine, Mama Vivin, juga Mama Vega, Mbak Indra juga, Mbak Murjiem ya, Mas Fuad, Mas Supriyono juga, Mas Ambon, Mas Riko, my family semuanya selamat beraktivitas saja. Oke, selamat menunaikan apapun yang akan dilakukan di jam istirahat ini ya sahabat pendengar. Vita juga membawa serta lagu-lagu keren dari Faris RM di pukul 12 di sajian musik spesial kenangan. Vita pamit undur diri, sampai jumpa.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial
2: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Jumpa bersama Vita di sajian musik spesial kenangan. Sahabat pendengar, kalau Anda adalah seorang remaja di era 80-an, pasti mengidolakan sosok yang satu ini, Faris RM. Ya, tidak cuma ganteng dan modis ya. Faris RM merupakan penyanyi dan pencipta lagu terkenal yang selalu mencetak hits. Tak banyak penyanyi yang menyanyikan sendiri lagunya. Salah satunya adalah Faris RM. Hampir semua lagu yang dinyanyikannya menempati posisi teratas chart lagu Indonesia kala itu. Padahal di zamannya, musik yang diusung Faris RM ini tergolong paling modern. Oke, berikut adalah 10 karya hits dan melegenda dari musisi legendaris Indonesia Faris RM yang sukses mendominasi belantika musik tanah air di era 70 hingga 80-an. Kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang ikonik banget dari album berjudul Sama yang ditulis pada tahun 1980 dan menjadi salah satu karya terbesar yang paling melekat dengan namanya, Sakura.

Dari penampilannya, Faris RM terlihat paling trendy di era 80-an. Ia pun selalu tampil dengan keytar, keyboard yang dibopong seperti gitar. Kata keytar sendiri berasal dari kata keyboard dan gitar. Ya, saat itu bisa dibilang Faris RM lah yang pertama menggunakan keytar yang memang baru dirilis di awal tahun 80-an. Hebatnya, Faris RM ini menguasai semua alat musik. Bahkan album-album yang dihasilkannya, Faris RM selalu menggunakan sistem rekaman overdubbed. Jadi, Faris RM ini memainkan berbagai instrumen seperti keyboard, gitar, bass, bahkan drum sendirian. Luar biasa bukan? Di lagu yang kedua ini, kita ketemu dengan lagu spesial dari Faris RM. Mahakarya pop progresif yang bercerita tentang kerinduan dan suasana kota di Eropa, dirilis pada tahun 1980.

0: sajian musik spesial.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik spesial kenangan bersama Vita hadir tamu istimewa Faris RM. Di balik kasus narkoba yang dihadapinya, Faris RM adalah sosok penyanyi dan pencipta lagu jenius yang dimiliki oleh Indonesia. Faris RM ditangkap lagi pada Selasa dini hari, 6 Januari tepatnya di tahun 2014 di rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan terkait kasus penggunaan narkoba. Ini bukan kali pertama baginya ditangkap dengan menggunakan narkoba. Di balik kisah kelamnya ini, Faris RM adalah seorang seniman yang jenius. Kalau Anda adalah salah satu penggemarnya, kita langsung saja ya mendengarkan karya-karya yang paling hits ala Faris RM. Hebatnya Faris menguasai semua alat musik yang tentu saja kala itu ia meluncurkan sendiri album solo keduanya pada tahun 1980 bertajuk Sakura. Sebagai catatan, album pertama Faris ini belum sempat dirilis. Ya, saat Indonesia demam musik balada dengan mendayu-dayu, Faris RM menghadirkan musik yang berbeda. Dance, Faris menunjukkan aransemen brass section sebagai detail aksentuasi dan teknik bernyanyi falsetto. Kita dengarkan dulu ya, lagu spesial untuk sahabat pendengar semua. Nada Kasih adalah lagu duet romantis yang sangat populer dan dibawakan bersama penyanyi legendaris Nino Warisman. Nada.

pertama dari album debutnya yang mengukuhkan karakter bermusik Faris RM yang begitu unik di industri musik nasional adalah Selangkah Keseberang. Kita dengarkan.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
5: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
6: Sajian musik spesial.

0: sajian musik spesial.
1: Sampai jam 1 bersama Vita di sajian musik spesial kenangan. Tamu istimewa kita adalah Faris RM. Sosok inilah yang memicu bermunculan musik fusion di Indonesia. Fusion adalah genre musik yang memadukan jazz dan rock. Selama 25 tahun berkarya, dari 1978 hingga 2003, Faris RM ini telah menghasilkan 20 album solo, 72 album kolaborasi, 18 album soundtrack, dan 27 album di mana ia berperan sebagai produsernya. Luar biasa bukan? Ditambah lagi 13 album internasional yang dirilis di Eropa dan Asia Pasifik. Karya selanjutnya, Vita hadirkan Iman dan Godaan yang merupakan hasil kolaborasi dengan musisi Dori Kalmas dan Dian Pramana Putra. Lagu ini juga terdapat dalam album Living in the Western World. Buat Anda di sajian musik spesial kenangan.

kita beranjak ke lagu selanjutnya yang lahir dari album Panggung Perak dirilis pada 1981. Faris RM di antara kita.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
0: Sajian musik spesial.
2: Faris RM masih bersama kita di sajian musik spesial kenangan. Ya, kali ini berjumpa dengan lagu bernuansa City Pop Melankolis yang diambil dari album kompilasi peristiwa 77-81. Ini dia, Kurnia dan Pesona.

dari grup musik Simfoni yang dibentuk Faris RM dengan aransemen synthpop yang sangat maju pada zamannya. Dari grup musik Simfoni yang dibentuk Faris RM dengan aransemen synthpop yang sangat maju pada zamannya.

0: tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan

0: dengan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
5: Kapan? Sekarang.
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Untuk semua usia.
10: Sajian musik spesial.
11: Sajian musik. Sajian musik.
12: Panjang jalan kenangan. Katakanlah.
10: Sajian musik spesial.
13: Sahabat pendengar, lagu-lagu karya Faris RM masih hits dan segar didengar sampai sekarang. Dengan aransemen musik yang menggabungkan jazz, pop, dan disco, sekarang menjadi tren global anak muda dengan city pop dan synth pop. Sementara pilihan kata yang digunakan sangat puitis, namun tetap mudah diingat. Sama seperti lirik lagu Sakura dan Barcelona. Kalau sahabat pendengar suka yang mana nih? Oke deh, di segmen terakhir ini, Vita hadirkan lagu spesial buat Anda. Susi Belel, lagu eksperimental bernuansa new wave yang membuktikan kejeniusannya dalam mengeksplorasi sound elektronik. Lagu ini tuh keren banget ya, bahkan di usia berapapun dengar lagu ini rasanya ingin terus melaju dalam irama. Susi Belel.

kejeniusan dari Faris RM yang memainkan hampir semua alat musik sendiri, ini jadi karakter yang sangat unik dan konsisten pada setiap karyanya. Lagu-lagunya tuh punya efek nostalgia. Meski terus diputar oleh lintas generasi, baik melalui radio, platform streaming, hingga dibawakan ulang oleh musisi muda, rasanya cocok aja gitu ya. Oke deh, kali ini sekaligus Vita pamit undur diri adalah lagu yang Oke punya. Ini merupakan lagu yang terdapat dari album Kronologi yang dirilis pada 1997. Album ini menjadi kronologi perjalanan Faris RM dari selangkah ke seberang di tahun 79 hingga album Dongeng Negeri Cinta di tahun 96. Penari, Vita sekaligus pamit undur diri dari sajian musik spesial kenangan. Ketemu lagi ya di minggu depan hanya di hari Kamis dari jam 12 sampai jam 1 siang di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai

0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi.
2: Pemerintah memastikan bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian energi nuklir untuk perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperkuat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Suter melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
0: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
3: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
4: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini. Ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga lah. Nah, jangan paksa kami untuk tidak ada intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan teman-teman eksportir maupun importir ya. Importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kontribusi. Jelas diatur dalam negeri juga, diatur bahwa tidak boleh ada kontribusi. Karena ini diatur.
3: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri, diantaranya terkait koperasi Desa Merah Putih dan juga hilirisasi. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi?
5: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta Para Menteri sudah datang sejak pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Para Menteri selanjutnya akan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan ratas diantaranya membahas koperasi Desa Merah Putih, kemudian perkembangan ekonomi dan juga hilirisasi. Adapun Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto selalu melakukan evaluasi untuk program strategis seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi Desa Merah Putih. Salah satu evaluasi diantaranya adalah melalui rapat terbatas yang diikuti oleh para menteri. Dan berikut, apa yang disampaikan Aris kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
6: Presiden itu selalu menunjukkan program-program strategi. Dan tentunya banyak hambatan-hambatan, gangguan-gangguan teknis, yaitu selalu dievaluasi. Misalnya beliau ya, setiap saat mengevaluasi MBG, ya, atau BDN, Tukasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, bagaimana program strategis Bapak Presiden itu bisa sampai ya langsung dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia, pemerataan pembangunan seperti itu. Dan ini tentunya setiap saat ya evaluasi ini melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga terkait.
5: Ya benar, adapun untuk rapat sendiri tengah berlangsung dan para menteri tentunya menyampaikan hasil rapat tersebut. Adapun menteri yang tiba diantaranya adalah Menteri Hukum HAM Impas Yusri Issam Hendra, kemudian Menko Polhukam Jamar Hichanego, Menteri Muhaimin Iskandar, kemudian Menko PMK Pratikno, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koperasi Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Seri Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko, dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Demikian laporan sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
1: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
8: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
9: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya disitu kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
10: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tantangan perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan menjadi fokus pembahasan dalam Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference yang berlangsung di kantor pusat RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee Conference ke-32 pada hari ini. Konferensi internasional yang diikuti oleh para perwakilan lembaga penyiaran dari kawasan Asia Pasifik ini mengangkat tema AI, Copyright, and Royalties in the Digital Content Economy. ABU Director of News Indra Singh menilai bahwa integrasi AI dalam industri media bukan lagi sekedar proyeksi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang redaksi otomatis, produksi konten berbasis AI hingga media sintetis.
12: So as a trust media, we are expected to deliver unfair and
13: kepercayaan publik tidak akan dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan hak kekayaan intelektual pihak lain. Karena itu, pemahaman hak cipta, aspek hukum dan etika menjadi penting bagi organisasi penyiaran.
12: Not only for work, but also for, meeting the request.
11: Sementara itu, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten semakin beragam, baik melalui penyiaran konvensional maupun platform internet. Namun, kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum yang baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
12: We are supposed to
14: sebagai lembaga penyiaran dan profesional media, kita berada di persimpangan yang sangat penting. Kita harus terus berinovasi, tetapi pada saat yang sama juga harus melindungi integritas konten, hak para kreator, serta keberlanjutan organisasi media kita.
11: Konferensi ini diharapkan menghasilkan pemahaman dan kerjasama yang lebih kuat di antara lembaga penyiaran anggota ABU dalam menghadapi perubahan lanskap media digital sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konten siaran sebagai aset penting industri penyiaran. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Selatan tengah mendalami selisih data dan juga penyebab atas tenggelamnya kapal muatan atau KM Nurul Salsa. Herudin Barahim menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Perkembangan terbaru penanganan kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi Kabupaten Kepulauan Selayar pada kompresi pers bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sulsel di Makassar Rabu kemarin dipimpin langsung Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Didik Supranoto menyampaikan data penting terkait jumlah penumpang kapal yang berlayar dari Jampea menuju Benteng sebelum mengalami musibah. Dikatakan dari data Basarnas jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 76 orang, tetapi yang masuk dalam manifest hanya ada 45 orang sehingga sebagian tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat ini tercatat 59 orang berhasil ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, sementara 17 orang masih terus dicari. Proses identifikasi berjalan termasuk pengambilan sampel DNA keluarga korban dan sampel DNA yang sudah diambil ada 15. 2 lainnya masih dalam proses. Polda menegaskan belum menetapkan tersangka namun mendalami dugaan kelalaian hingga pemalsuan dokumen sesuai pasal yang berlaku.
16: Terkait dengan tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa, ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan 21 orang saksi. Ya, jadi ada dari nakoda, kemudian ABK, pihak agen pelayaran, dan juga pihak sah bandar. Ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum ditentukan siapa tersangkanya. Kemudian dari hal tersebut, perkiraan pasal, ya, pasal yang akan diterapkan, pasal 474 ayat 2 KUHP, kemudian pasal 551 huruf A KUHP, kemudian pasal 20 KUHP ini yang akan kita terapkan sesuai dengan porsi mereka atau kesalahan mereka pada terjadinya tenggelamnya kapal Nurul Salsa.
15: Sementara itu Kabid Bidokes Dr. Muhammad Haris menyampaikan pihaknya menerima dua jenazah dari Basarnas yang sudah diberi label khusus dan dibawa ke instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa tim gabungan. Kepolisian juga mendalami faktor penyebab kecelakaan yakni cuaca buruk yang diperparah dugaan kelebihan muatan jauh melebihi data manifest.
17: Jadi setiap jenazah kami identifikasi dari tim gabungan, kami sudah disupport oleh tim dari Fakultas Kedokteran Forensik Unhas. Kemudian nanti akan datang tim DVI Pusdokes Polri dibantu oleh tim identifikasi di Reskrimum Polda Sulsel.
15: Polda Sulsel berjanji akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan perkembangan selanjutnya secara bertahap kepada publik.
2: Program revitalisasi dinilai sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Alotani melaporkan selengkapnya.
18: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
19: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
20: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang. Akan tetapi, setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan satu shift saja, yakni pagi hingga siang.
18: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
21: Sekarang
18: karena sudah memasuki shift pagi, di sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
20: Guru SD Impres Nemata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
19: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel lainnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi, sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
20: Kepala SD Impres Nemata, Kota Kupang, Martinus Klau kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
0: seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam karena ada guru mata pelajar mengajar pagi harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
20: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai, aman dan nyaman akan membantu sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
21: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
20: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Brawijaya Malang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, serta SMK Pertanian Pembangunan Mataram untuk memperkuat pendidikan pertanian dan memperluas akses lulusan NTB melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hayatun Sofian menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Nah, ketika angkatan kerja pertaniannya berkurang, jumlah penduduknya naik.
23: Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo di Mataram menyebutkan, kerjasama ini dilandasi tantangan regenerasi petani di Indonesia. Ia mengatakan, jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian masih rendah, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Karena itu, generasi muda perlu didorong agar tertarik menekuni bidang pertanian yang didukung teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Selain penguatan pendidikan pertanian, Universitas Brawijaya juga membuka peluang kerjasama dengan Universitas Mataram melalui program Joint Degree, Double Degree, hingga skema afirmasi penerimaan mahasiswa. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelajar NTB yang melanjutkan studi ke jenjang sarjana, magister maupun doktor.
22: Tentu itu bisa ada akselerasi khusus sehingga hari ini kita diskusikan dengan Pak Kepala Dinas, dengan Pak Kepala Sekolah juga, sehingga ke depan kalau kita ada MOU sehingga nanti kita juga bisa memberikan ya akselerasi-akselerasi ataupun afirmasi-afirmasi khusus dari anak-anak atau putra-putri dari NTB.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian di NTB agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung ketahanan pangan.
24: Ya, ini anugerah buat NTB kan, dengan universitas besar seperti Universitas Brawijaya nanti akan memberikan bagi putra-putri kita untuk bersekolah di Brawijaya. Tentunya menjadi angin segar untuk NTB dalam rangka kita mewujudkan NTB makmur mendunia sesuai cita-citanya Pak Gubernur.
3: Harapan serupa disampaikan Kepala SMK Pertanian Pembangunan Mataram, Sugiharta. Ia menyebut minat masyarakat terhadap pendidikan pertanian masih cukup tinggi. Disebutkan kerjasama dengan Universitas Brawijaya dapat membuka jalur khusus bagi lulusan berprestasi, terutama melalui jalur undangan ke program studi pertanian, agribisnis, peternakan, perikanan dan bidang terkait lainnya.
4: Ya, nah artinya semangat kita ini ada. Ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa diberikan jalur, terutama jalur undangan ya, jalur SNBP ini.
3: Kerjasama ini juga diharapkan mampu memperkuat regenerasi petani, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, serta mendukung posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional
22: dari Indonesia Timur.
2: Informasi dari luar negeri, Arab Saudi dan Amerika Serikat menandatangani sebuah perjanjian tentang kerjasama penggunaan energi nuklir untuk tujuan perdamaian. Kesepakatan tersebut dibangun di atas kemitraan strategis yang telah terjalin lama antara kedua negara, serta merupakan tindak lanjut dari kunjungan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, mengenai penyelesaian negosiasi kerjasama bilateral dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola muncul dan gol!
6: Spanyol yang mampu mempecundangi sang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 merupakan contoh sempurna keberhasilan pembinaan Akademi Sepak Bola yang dilakukan oleh sebuah federasi. Tulang punggung skuad Spanyol saat ini sebagian diantaranya adalah anak asuh Luis de la Fuente, kala menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015, 2019, dan juga skuad juara Piala Eropa di tahun 2024 silam. Tak hanya itu saja, sejumlah pemain yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2024 juga berkontribusi pada kesuksesan Spanyol yang akhirnya menjadi juara dunia tahun ini. Bagi Roberto Cuate, mantan pemain PSM, Persiba dan PSIS Semarang, yang juga ayah dari pemain timnas Ronaldo Cuate, menyebutkan timnas La Furia Roja saat ini tinggal memetik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini yang telah dilakukan Federasi Sepak Bola Spanyol. Hal itu yang harus dicontoh oleh PSSI dan Indonesia.
7: Salah satu kita pembinaan. Pembinaan itu paling penting. Karena kita bisa lihat Spanyol sekarang itu pasti dari pembinaan. Yeah. Salah satu ada nomor 22 dia pernah Piala Dunia di Solo. Yang U17. Sekarang kita bisa lihat dia di Piala Dunia Senior.
5: Jadi
7: jadi juara.
6: Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Binder Singh, pengamat sepak bola, yang menilai skema permainan yang diterapkan De La Fuente dibangun dalam waktu yang tak sebentar dengan memanfaatkan pemain-pemain muda bertalenta dari negeri Matador tersebut.
25: Tapi bedanya dengan Spanyol, bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis De La Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade ya, timnas Spanyol U23. Jadi kekompakan mereka memang luar biasa.
6: Para pemain muda Spanyol menurut Binder Singh bahkan mampu mengejawantahkan taktik yang diinginkan De La Fuente dengan sangat baik. Hal itu yang patut dicontoh oleh PSSI dalam pengembangan timnas Indonesia.
25: Karena dari usia rataan mereka di starting line ini cuma 26 tahun. Ini beda dengan Argentina. Argentina tuh sampai 29 tahun. Dan hebatnya Spanyol ini punya kedalaman skuad. Bahkan ketika Rodri saja diganti, ada pemain lain yang masuk. Tapi tetap saja permainan mereka bagus kan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu yang namanya konsep. Konsep permainan. Pedri saja nggak main dari awal kan, Pedri kan. Nah, tapi kemudian oke aja dia masuk kan. Tuh, Ferran Torres bahkan masuk sebagai pemain pengganti ketika Oyarzabal diganti.
6: Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino merupakan anak asuh pertama De La Fuente yang menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015 silam di Yunani. Dari situlah cikal bakal skuad Spanyol yang terbentuk saat ini sehingga mampu menjadi juara Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Gancipiker-piker, ake-ake wong saiki gampang kepilut marang samu barang kang katon elo, katon gemebiar, katon wah. Sana dan sedatini ora podo marang opo sak benere. Sing akhiri dadek no getun, dadek no gelo. Mula ojo milik barang kang melok.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore.

0: dengarkan baik.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam Berita Indonesia
1: atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti
2: merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik
1: sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pendengar, sesi pertama akan kita awali dengan informasi dari Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Basnas Muara Enim salurkan zakat TPP ASN untuk ratusan anak yatim piatu. Selengkapnya bersama reporter Aldo. Silakan.
1: Berdasarkan peraturan
3: baik pendengar LPPL Indonesia, kita mengusung tema berbagi bahagia merajut harapan. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim menggelar acara penyerahan santunan kepada anak yatim piatu di Masjid Babussalam Islamic Center Muara Enim, dihadiri oleh staf ahli pemerintahan hukum dan politik Juli Jumatan Nuri bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Juli Jumatan Nuri yang mewakili PLT Bupati Muara Enim menyampaikan apresiasinya kepada aparatur sipil negara ASN yang telah tulus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berzakat serta berterima kasih kepada Basnas yang telah membantu menyalurkannya secara tepat sasaran. Program lanjutnya sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana umat di mana adalah penyaluran pasas, perlengkapan sekolah dan uang tunai sebesar Rp100.000 pada anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu dan termasuk anak-anak disabilitas. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak seraya menekankan bahwa realisasi program ini tidak lepas dari zakat ASN yang dipotong langsung dari TPP setiap bulannya. Dilanjut, ia memaparkan bahwa target pengumpulan zakat Kabupaten Muara Enim tahun ini adalah sebesar Rp3.8 miliar, di mana hingga Juni 2026 telah berhasil terhimpun sebesar Rp1.8 miliar dan sebanyak Rp1.1 miliar yang ternyata telah sukses disalurkan kepada para mustahik yang berhak. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan. Dijaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Aldo, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. PPL seluruh Indonesia.
2: Pendengar, informasi berikutnya datang dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang akan membahas Pemkab Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH perkuat upaya pengentasan kemiskinan. Selengkapnya bersama reporter Iza.
4: Pendengar PPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojowuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih reporter Iza, selamat kembali bertugas.
1: Indonesia, Bupati Gunung Kidul, resmi mengumumkan pelaksanaan Sekretariat Duta Pancasila.
2: Pendengar, informasi terakhir di sesi pertama datang dari Gema Saijan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun. Selengkapnya bersama reporter Fajri, silakan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun, yang mana hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin saat membuka pelayanan penerimaan pajak bersama Bapenda dan Samsat Kota Baru Senin 20 Juli 2026 di halaman kantor Bupati. Sekretaris Daerah Kota Baru Haji Eka Saprudin mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dengan harapan kegiatan ini terus berlanjut dan mendapat dukungan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Baru Sonitua Halomoan menambahkan, Layanan pembayaran pajak dibuka hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan ini. Dan sebagai teladan, Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin terlebih dahulu membayar PBB. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan daerah optimal dan kesejahteraan masyarakat Kota Baru semakin meningkat. Demikian, Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih, reporter Fajri. Silakan kembali bertugas.
1: Pendengar RTVN Seluruh Indonesia, mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak PPPI oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Akan segera kembali sesaat lagi.
1: Bupati nomor 8.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, untuk mengawali sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan bersama-sama menyimak Persada ID Talks yang akan membahas terkait diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bersama Kepala BPPKAD Wonosobo, selengkapnya bersama reporter Iqbal. Silakan.
1: Putra Indonesia sebagai
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk Persada ID Talk edisi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Triantoro MSI selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo yang akan membahas mengenai diskon BPHTB yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo. Pak Tri, bagaimana ini? Mungkin warga masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai apa itu BPHTB. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Tri.
7: Awal semua orang kalau mendengarkan singkatan itu bingung, saya aja pertama singkatan yang mikir gitu. Cuman kalau disederhanakan ya sudah jelas lah, misalnya BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi segala proses ketika kita mau melakukan proses entah itu pengalihan ataupun bentuknya hak-hak berkaitan dengan tanah dan bangunan, itu nanti dia akan kena pajak. Dan ini memang dari sisi regulasinya ya memang sudah ada ketentuannya, mengikat. Jadi nanti secara detail mungkin nanti bisa lebih ke dalam lagi gitu. Jadi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini menjadi penting karena itu bagian asupan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Wonosobo gitu.
8: Tadi kan memang disebutkan itu merupakan suatu kewajiban dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan PAD dari daerah sendiri. Nah, warga masyarakat Indonesia, khususnya mungkin Wonosobo, mungkin sering sekali berpikir, wah saya kan sudah beli tanahnya secara sah nih, kenapa harus bayar pajak lagi nih peralihan? Saya kan sudah bayar tanahnya secara full ke orangnya. Sebenarnya mungkin perlu dijelaskan ke masyarakat juga manfaat langsung apa yang nanti akan didapat atau dirasakan oleh masyarakat apabila tertib dalam mengurus dan juga melunasi dari BPHTB ini.
7: Jadi satu konsekuensi ya, hidup bernegara itu untuk hal tertentu, tapi ada juga mereka sebagai warga negara juga harus memperhatikan berkontribusi untuk negara. Karena itu kaitannya ini regulasinya sudah undang-undang, Mas,
8: sudah undang-undang.
7: Jadi harus memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika seseorang melakukan transaksi dan itu masuk kriteria, pajak itu yang ngatur negara, bukan kabupaten. Kabupaten itu kan turunan.
8: Oke.
7: Gitu. Jadi yang ngatur di negara sudah ada, dan kriterianya, besarannya, persentasenya sudah ada ketentuan. Jadi mau tidak mau memang kita harus negara ini dibangun ada kontribusi, mungkin kecil, that simple but logic. Jadi sesuatu kecil tapi prinsip. Katakan dari berapa rupiah per individu, kalau itu dikumpulkan satu kabupaten mampu miliaran.
8: Betul juga ya Pak.
7: Ini apalagi kalau ini nanti dari skala nasional. Maka tidak salah kok, saya ikut bayar pajak, ya wajar gitu. Maka bentuk pelayanannya kita maksimalkan, terukur. Dan saya sudah pastikan tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, tidak ada hal-hal yang tidak berdasarkan dengan ketentuan. Sehingga manfaatnya satu yang paling mendasar. Kalau kita itu melakukan proses, katakan mungkin waris atau hibah atau mungkin perolehan hak bersama, kita sudah melakukan pembayaran kaitannya dengan BPHTP, nanti begitu pergeseran mau bikin sertifikat pun clear. Lah kalau kita nanti mau bikin sertifikat belum memiliki itu, kesulitan nanti di BPN. Kan sederhana sebetulnya, lemah-lemah saya sendiri kok ngapain harus seperti itu kan. Tapi di negara ada kalanya, Mas, begini, suatu saat itu ada orang sudah tidak bisa berbicara, memberikan kesaksian, tapi dokumen selembar kertas begini itu masih bisa memberikan jawaban. Itulah yang pentingnya administrasi dilakukan di Republik ini. Itu jadi kasus, apalagi soal tanah, kekuatannya itu sekian puluh tahun. Jadi kalau kita sendiri hari ini dokumennya clear, sekecil apapun lah, mungkin dari penertiban, mohon maaf ya kalau agak meluas sedikit, penertiban bayar pajak, penertiban katanya SPPT lah, khusus ini BPHTB, oh sertifikatnya dimiliki, kan sudah tenang. Gilirannya kita mau diwariskan atau mau dihibahkan atau dimanapun, kita sudah tenang karena kita sudah memiliki dokumen paper yang secara yuridis formal diakui negara gitu.
8: Salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah memberikan diskon BPHT, yaitu besarannya 20,1%. Angkanya ini bisa terbilang cukup unik nih Pak, 20,1%. Apakah ada alasan tersendiri memilih angka diskon besaran tersebut?
7: Ya, tidak ada suatu naskah yang tanpa latar belakang. Gitu. Jadi dalam kondisi itu kalau kita nulis sesuatu itu kondisi empiriknya harus jelas. Hari ini Wonosobo kan tinggal berapa hari lagi hari jadi, Mas.
8: Betul.
7: Itu ya kan ke 201 kalau dalam tulisannya di pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji itu.
8: Betul.
7: Hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke 201 itu, kalau saya diskon langsung 201 berarti kan defisit minus. Ya, lalu kita kasih apostrof, nah kita kasih koma 20,1. Sebetulnya nalurinya adalah momen ini diambil, arahan juga kemarin dibahasan di tim dengan kawan-kawan koordinasi, juga kami berkonsultasi ke pimpinan, nampaknya tepat ini diskon ini dikasih angka 20,1%. Kalau beban dia berarti harus bayar 1 juta ya, mungkin berkisar 800-an kan kurang sedikit gitu. Maka saya nanti dengan Mas Pulung berharap ini ikut juga dipublikasikan, dibantu, semakin banyak semakin baik gitu. Cuman mungkin ada keterbatasan tertentu yang didiskon itu pada item apa gitu. Jadi lebih pada waris, kemudian di situ ada hibah, Mas Pulung, kemudian ada perolehan hak bersama gitu. Tidak semua. Itu kalau nanti semua ya, barangkali program-program yang akan datang nanti kita lihat, kita evaluasi seperti apa. Jadi dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo ini, dari pemerintah Kabupaten Wonosobo leg spesialisnya ke BPPKD Kabupaten Wonosobo, program ini dikemas dari 2201 hari jadi kita, diturunkan ke diskonnya ini menjadi 20,1%.
8: Mungkin terakhir nih buat Pak Tri, ajakannya kepada masyarakat, berhubung ini juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, untuk bisa memanfaatkan diskon BPHTB dengan sebaik mungkin, dari Pak Tri dulu.
7: Ya, sekali lagi saya tidak akan ulangi, tapi saya pengen program ini jangan disia-siakan. Kemudian kami juga minta tolong sekali lagi, tadi di depan sudah saya sampaikan, Bapak Ibu Camat, kemudian kepala desa, kepala kelurahan, beserta jajaran perangkatnya, RT, RW, BPD bahkan, dipublish. Masyarakat secara umum, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kata-kata hari ini begini, jangan salahkan jika kopinya dingin, karena dia pernah hangat namun keobekan.
8: Waduh.
7: Itu dari saya. Terima kasih.
8: Lagi anget-angetnya.
7: Lagi anget-angetnya. Jangan sampai dingin.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talk edisi hari ini bersama dengan saya Iqbal Santosa dan juga narasumber kita yaitu Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, Bapak Dr. Andes Triantoro MSI, yang membahas mengenai diskon BPHTB yang diberlakukan di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya kembali ke studio, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Iqbal. Baik, selamat kembali bertugas.
1: Pendengar LPPL di Indonesia, Bupati Gunung Kidul resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar informasi selanjutnya datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulans, kebakaran, kecelakaan, dan bencana 24 jam. Selengkapnya bersama reporter Rini Kristi.
1: Ini menjadi langkah strategis
4: di seluruh Indonesia. Peluncuran layanan panggilan darurat bebas pulsa 112 menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghadirkan layanan tanggap darurat selama 24 jam. Melalui satu nomor ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi saat peluncuran di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026 menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan menjaga keselamatan bersama di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Reni Kristi. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Bupati Gunung Kidul.
2: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Percepat pemulihan pasca bencana, Kemendagri mentoring pemanfaatan TKD di Tanah Datar. Selengkapnya bersama reporter Oji, silakan.
9: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SMM menerima kunjungan tim asistensi dan monitoring penggunaan transfer ke daerah atau TKD tambahan pasca bencana Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Gedung Indojelito Selasa 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut diawali dengan rama-tama bersama staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius Sinaga, Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian, dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Barat Etris. Pendengar, Bupati Eka Putra menyampaikan bantuan TKD tambahan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat. Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen mengoptimalkan setiap alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, pendengar, staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius beserta Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah alat berat dan kendaraan operasional yang telah diadakan melalui dukungan anggaran tersebut untuk memastikan pengadaan barang sesuai dengan peruntukannya serta mendukung percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Kami memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola bantuan pemerintah pusat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Demikian sampaikan Kastorius. Peninjauan meliputi beberapa unit kendaraan anggaran TKD, 1 backhoe loader, 1 tandem ruler, 1 baby ruler, serta 2 mobil pemadam kebakaran ringan atau light fire truck. Keberadaan peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mempercepat rehabilitasi infrastruktur, mendukung penanganan keadaan darurat, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Baik, pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Oji, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul.
2: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau yang akan membahas Forum PAUD Kampar gelar sejumlah kegiatan meriahkan HAN 2026. Selengkapnya bersama reporter Dika Latif. Silakan.
1: Pada Selasa pagi,
10: Forum PAUD Kabupaten Kampar menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar sejak Kamis pagi. Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya Senam Anak Indonesia Hebat, demo cara menggosok gigi yang benar bersama PDGI Kampar, unjuk bakat anak-anak, mendongeng, menyanyi bersama, berpantun, hingga lomba tari kreasi. Ketua Forum PAUD Kabupaten Kampar Tengku Nur Heriani Ahmad Yuzar menyebut bahwa kegiatan yang digelar merupakan bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Dasar dan Menengah sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah.
11: Dan sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah. Kegiatan kita ini dilaksanakan sebagai bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sementara itu, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kemendikdasmen Kurniawan dalam laman resmi Kemendikdasmen menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya seremonial belaka, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak agar setiap anak Indonesia benar-benar terlindungi, terdidik, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Aryam Rizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Dika Latif dari Suara Kampar.
1: Terima kasih.
2: Selamat kembali bertugas.
1: Pendengar RTPL seluruh Indonesia. Dan
2: pendengar, informasi dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau untuk sesi kedua pada Berita Indonesia Live kali ini. Kita akan melanjutkan di sesi ketiga.
1: Di Bangsal Sewoko Projo Wonosari pada pagi. Pengukuhan berdasarkan kelas kebutuhan.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, masih kasih bersama kami di Pendengar Berita RTPL Indonesia Live
1: Indonesia,
2: dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal
1: DPPI,
2: anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Selasa pagi, pengukuhan berdasarkan suatu perusahaan Bupati nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
12: Negara Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Jajaran MPR RI Budi Mulawan mengatakan tentang generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bahwa pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih banyak untuk redaktur Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita
1: baik,
2: Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Selamat
1: pendengar
2: kembali
1: RTPL
2: bertugas.
1: Seluruh Indonesia. Bupati Kemiri resmi membukukan wacana dan sekretariat duta.
2: Mendengar informasi selanjutnya datang dari Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar. Bupati Purworejo apresiasi kerja keras seluruh pihak terkait. Selengkapnya bersama reporter Rizky Amalia.
1: 2026 ini menjadi langkah strategis
13: Indonesia. Menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah haji 2026, pemerintah daerah Purworejo menggelar acara penerimaan jamaah haji 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan dihadiri oleh seluruh jamaah haji Kabupaten Purworejo sebanyak 753 orang beserta 5 petugas haji daerah atau PHD. Dengan penerimaan haji secara simbolis oleh Bupati Purworejo menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang secara umum berjalan lancar. Total 753 dari 755 orang jemaah haji asal Kabupaten Purworejo telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat. Didampingi 5 petugas haji daerah, adapun tercatat sebanyak 2 orang jemaah haji meninggal dunia di tanah suci. Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat menerima secara simbolis para jamaah haji menyampaikan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke Purworejo dalam keadaan selamat. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji daerah yang telah mendampingi dan melayani jamaah selama berada di Tanah Suci. Selain menyampaikan apresiasi, Yuli Hastuti juga turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 2 jamaah haji asal Purworejo selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu, perwakilan jamaah haji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rizky Amelia, selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih. Bupati Gunung Kidul entah.
2: Mendengar informasi terakhir di sesi ketiga kali ini datang dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Cegah pernikahan dini jadi strategi Pemkab Tabalong atasi akar masalah stunting. Selengkapnya bersama reporter Rina Rapitasari. Silakan.
14: Pengukuhan berdasarkan Indonesia, pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Tabalong dalam menekan angka stunting di daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabalong Muhammad Norifani dalam pertemuan lintas sektor program penguatan integrasi layanan kesehatan primer yang digelar pada 15 Juli lalu. Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak hanya memperkuat layanan kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting, tetapi juga menyasar akar permasalahan melalui pencegahan pernikahan usia dini dan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan ini, Bupati menjelaskan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat serta pernikahan dan kehamilan di usia dini masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan tetap berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan risiko terjadinya pernikahan usia dini. Bupati menegaskan semakin tinggi tingkat pendidikan anak, maka semakin besar peluang mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan terhindar dari resiko pernikahan dini yang dapat berdampak pada kualitas generasi penerus. Melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, hingga perbaikan pola asuh dan gizi, pemerintah Kabupaten Tabalong optimis mampu menurunkan angka stunting serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian, Rina Rapitasari dari RTL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Rina, selamat kembali bertugas.
1: RTL seluruh Indonesia. Pelaksana dan Sekretariat.
2: Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Valia yang bertugas dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Berita menghadirkan fakta, fakta membuka mata kebudulian
1: ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila.
2: Selamat hari jadi Wonosobo ke-201 Nyawiji Makarti Wonosobo.
1: Para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali siang hari ini Kamis 23 Juli 2026. Saya Ayu L dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita, di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang, di mana program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website radio kami, antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya sahabat, siaran ini juga dapat Anda simak

Sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Di mana semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sahabat, untuk membuka perjumpaan kita di Bangun Magelang kita sebuah lagu. Tentu saja versi Langgam Keroncong buat sahabat di Bangun Magelang kita ya. Buat sahabat yang ingin menyampaikan usul, saran, masukan, apresiasi untuk kota kita tercinta Kota Magelang, saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882 135 135, atau melalui nomor telepon di 0293 366 8999. Saya Ayu El, setia bareng sama Anda di Bangun Magelang kita.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acarane iki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kio snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tanpa nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858 7095 2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu L. Sahabat, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Magelang perketat pengawasan dan penertiban terhadap gangguan ketentraman masyarakat serta pelanggaran tata ruang kota. Patroli pun akan dilaksanakan selama 24 non-stop dengan menerjunkan 7 regu jaga setiap hari. Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Magelang, Janur, dikutip dari laman Radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, hasil dari pengawasan sepanjang bulan Mei hingga Juni, pihaknya berhasil menertibkan sejumlah pelanggaran, mulai dari penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, pencopotan banner atau rontek liar, hingga mengamankan sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dibina. Ia juga mengungkapkan kerap mengamankan anak jalanan yang transit di Kota Magelang sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke kota lainnya. Dalam upaya pencegahan, Satpol PP Kota Magelang juga meluncurkan aplikasi Jaga Raga atau Jaga Perda dan Penyelamatan Warga. Inovasi digital ini diakuinya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mempercepat penanganan gangguan ketertiban umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas kota. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Magelang, Otros Rostrianto, menambahkan, aplikasi Jaga Raga tidak akan hanya berfungsi sebagai aplikasi pelaporan, tetapi juga menjadi sistem yang menjamin kecepatan respon petugas di lapangan. Pihaknya menerapkan standar mutu yang ketat dengan menetapkan waktu respon yang cepat. Seluruh proses penanganan aduan dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi berdasarkan titik koordinat sehingga dapat meminimalkan laporan palsu maupun spam. Dan sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang seputar kota.

Bangun magelang kita. Ayu El yang masih selalu bersama sahabat semua hingga purna pukul 4 sore ya. Silakan saya tunggu kebersamaan sahabat semua. Buat sahabat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang di sini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi maupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan baik sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini adalah sebuah berita dari SMP Negeri 10 Magelang terus menghadirkan inovasi dalam pembelajaran melalui program Speak Up. Speak Up Spena Desa, Platform for English Activity and Knowledge Upgrading Program, di mana program ini diinisiasi oleh tim guru mata pelajaran Inggris dan bertujuan ini meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik, khususnya keterampilan berbicara atau speaking melalui materi daily process yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan sahabat, untuk program Speak Up ini lahir dari hasil refleksi tim guru bahasa Inggris terhadap proses pembelajaran yang menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik belum percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara rutin, sekolah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik berani berbicara menggunakan ungkapan-ungkapan sederhana dalam bahasa Inggris. Dan inisiator program Speak Up, Lutfiana Ratnadewanti dan Rizan Asgalia, mengatakan bahwa program ini mulai disetuskan pada akhir tahun 2025 dan diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2026, di mana kegiatan ini dilaksanakan satu kali setiap minggu pada waktu pembiasaan pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan program ini sudah disetuskan ya sejak 2025. Dalam pelaksanaan, tim guru bahasa Inggris bekerjasama dengan pengurus OSIS serta peserta didik tergabung dalam English Club. Setiap sesi diawali dengan sapaan pagi yang dipandu oleh guru bersama salah seorang anggota English Club melalui sistem audio sekolah. Selanjutnya, mereka menyampaikan materi daily process beserta contoh penggunaannya dalam percakapan sehari-hari, di mana seluruh peserta didik ini mengikuti kegiatan tersebut dari kelas masing-masing dengan pendamping wali kelas. Kemudian, menyimak dan mempraktekkan materi yang disampaikan untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan, di mana seluruh materi peserta contoh pelafalan diunggah melalui kanal WhatsApp dan Google Classroom sehingga dapat diakses kembali oleh peserta didik kapan saja ya. Dan itu tadi berita dari SMP Negeri 10 Kota Magelang tentang inovasi pembelajaran melalui Speak Up, Spena Desa Platform for English Activity and Knowledge Upgrading Program. Oh ya sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, sekali lagi saya sampaikan, monggo buat sahabat yang ingin bergabung dan menyampaikan pendapat Anda bersama program Bangun Magelang kita, saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan layanan. Maksudnya aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui telepon kami di nomor 02293366899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama saya Ayu El di program Bangun Magelang kita.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang. Info layanan di Kota Magelang.
1: Baik, sahabat pendengar, saya bakal hadirkan info layanan berupa info stok darah di PMI Kota Magelang per hari ini Kamis 23 Juli 2026. Untuk golongan darah A, komponen darah lengkap BB tersedia 13 kantong, sel darah merah PRC 47 kantong, trombosit 2 kantong, komponen darah filtrasi leukosit atau LEU 2 kantong, dan plasma darah beku atau FFP 14 kantong. Kemudian golongan darah B, komponen darah lengkap BB tersedia 13 kantong, sel darah merah atau PRC 50 kantong, trombosit 5 kantong, LEU 0, dan plasma darah beku 15 kantong. Kemudian golongan darah O, komponen darah lengkap BB tersedia 22 kantong, sel darah merah PRC 99 kantong, trombosit 3 kantong, LEU 4 kantong, dan plasma darah beku atau FFP 15 kantong. Kemudian golongan darah AB, komponen darah lengkap BB 8 kantong, PRC sel darah merah 39 kantong, trombosit 7 kantong, LEU 0, dan plasma darah beku 10 kantong. Kemudian untuk estimasi A plus 60 aman, B plus 63 kurang, O plus 121 aman, AB plus 47 aman. Sementara untuk trombosit expired hari ini A plus 2 pada pukul 12.30 sudah berlalu tadi ya. Kemudian untuk AB plus expired hari ini 3 kantong pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi selanjutnya Anda langsung bisa menghubungi PMI Kota Magelang di Jalan Beringin Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ora ono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Ayu El Sabat, Universitas Tidar Magelang membuka pendaftaran calon mahasiswa baru mulai jalur seleksi mandiri one day service. Layanan pendaftaran calon mahasiswa baru ini disebut merupakan seleksi penerimaan calon mahasiswa tahap akhir. Wali Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Negeri Tidar Magelang, Suyitno, dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan seleksi mandiri one day service ini merupakan seleksi terakhir setelah sebelumnya menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi serta seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi mandiri secara reguler. Ia menyebut pada seleksi mandiri one day service ini pihaknya menyediakan kuota sebanyak 227 kursi yang tersebar di 29 program studi dan 5 fakultas yang ada. Menurutnya seleksi ini dilakukan karena untuk memenuhi sisa kuota sebanyak 277 kursi kosong dari total daya tampung 4.220 mahasiswa tahun ini. Adapun dari 227 kursi yang tersedia hingga Senin 20 Juli lalu peserta mendaftarkan diri mengikuti seleksi mandiri one day service sebanyak 566 peserta. Angka tersebut nilai berpotensi terus bertambah dan dapat menyamai atau melampaui total peserta tahun lalu yang mencapai 588 orang. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat, masih bersama saya Ayu L yang masih membersamai sahabat semua dalam program Bangun Magelang kita. Di mana ini adalah ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang. Oke, saya masih menunggu kebersamaan sahabat untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kita teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemkot Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Monggo Lapor merupakan kanal pengaduan resmi pemerintah Kota Magelang yang menghubungkan masyarakat dengan seluruh perangkat daerah tentunya, di mana setiap laporan yang masuk diverifikasi, diteruskan kepada OPD terkait, dipantau progres penyelesaiannya, hingga masyarakat memperoleh jawaban atas laporan yang disampaikan. Dan saat ini saya bakal kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Yang pertama, tindak lanjut Monggo Lapor sahabat, Dinas Lingkungan Hidup DPP KUM dan DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait genangan air berbau di daerah Pasar Rejo Winangun. Nah, menindaklanjuti laporan terkait adanya bau tidak sedap di sekitar Pasar Rejo Winangun, Dinas Lingkungan Hidup DLH telah melakukan pengecekan lapangan bersama DPP KUM Kelurahan Rejo Winangun Selatan dan Kelurahan Rejo Winangun Utara, di mana dari hasil pengecekan menunjukkan bahwa sumber baru berada di depan toko Chef Mart berdasarkan hasil pemeriksaan ya, dan di mana kondisi tersebut diduga terjadi akibat adanya penyumbatan pada saluran drainase sehingga air dari badan jalan tidak dapat mengalir masuk ke saluran drainase kemudian menggenang di permukaan. Genangan tersebut kemudian menimbulkan bau tidak sedap. Sebagai tindak lanjut, DPP KUM berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pemindahan kepada pedagang kaki lima di sekitar lokasi. Selanjutnya, DPUPR akan melakukan penanganan dengan menghilangkan penyumbatan pada saluran yang menuju drainase agar aliran air kembali lancar dan genangan tidak kembali terjadi. Oke, sahabat pendengar, Pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tuntas terhadap setiap aduan masyarakat yang melalui kanal Monggo Lapor. Di mana Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan Monggo Lapor sebagai sarana menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik, cepat, dan akuntabel. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Dan mari bersama-sama membangun Kota Magelang yang semakin nyaman, responsif, dan melayani dengan sepenuh hati. Ya, itu tadi sahabat informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, di mana partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak atau dinas terkait. Sigar Lenggam Keroncong yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua. Masih saya Ayu L di program Bangun Magelang Kita.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Pon Magelang kita. Informasi selanjutnya, di mana sebanyak 130 peserta mengikuti seleksi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kota Magelang tahun 2026. Ajang ini digelar untuk baik sahabat masih di Bangun Magelang kita. Informasi selanjutnya, di mana sebanyak 130 peserta mengikuti seleksi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ

MTQ bukan sekedar lomba membaca dan menghafal Al-Quran. Kegiatan ini juga menjadi ruang pembinaan karakter generasi muda Islam. Menurut Larsita, nilai-nilai Al-Quran perlu dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungan sosial masyarakat. Dan Al-Quran tidak hanya dibaca dan dipahami, tetapi juga dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada tahun ini, MTQ Kota Magelang diikuti 56 peserta putra dan 74 peserta putri. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Seda Kota Magelang Tugono mengatakan ada 8 cabang lomba yang dipertandingkan. Cabang tersebut meliputi tartil anak, tilawati kategori anak remaja dan dewasa, seni kaligrafi, serta hifzil Quran. Untuk hifzil Quran, peserta terbagi dalam golongan hafalan 1 juz, 5 juz, dan 10 juz. Pemkot Magelang juga menyiapkan uang pembinaan bagi peserta terbaik pada masing-masing cabang lomba, sahabat. Dan masih saya AYUL di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya, sahabat. Baik. Kali ini saya bacakan yang sudah kirim melalui WA ya. Bangun Magelang dari Pak Ngatiman. Bangun Magelang maju Bangun Magelang kita. Di mana warga Kelurahan Magelang jangan membuang sampah di Sungai Kali Bening ya. Seperti biasa, luar biasa di mana Pak Ngatiman ini sebagai pegiat lingkungan hidup ya. Monggo untuk mentaati, kemudian himbauan dari Pak Ngatiman dilaksanakan dengan segenap hati dan sepenuh jiwa. Di mana juga himbauannya dari setiap RT sekota Magelang agar membentuk bank sampah. Lagunya Manut Saja dari Pak Ngatiman Peduli Lingkungan Kelurahan Magelang. Terima kasih. Kembali kasih Pak Ngatiman. Kemudian, oh nggak apa-apa yang tipo Yono. Baik, tak berasa ya sahabat. Saya Ayu Al sudah di penghujung acara di program Bangun Magelang kita pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Bangun Magelang kita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tibalah saatnya saya mengakhiri perjumpaan kita di Bangun Magelang kita ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ayu El undur diri. Jam 16 nanti ada rekan Mita yang bakal membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten dengan menghadirkan lagu Indo Manja ya. Persembahan terakhir yang bakal saya hadirkan ini sekaligus yang bakal menutup perjumpaan kita di program Bangun Magelang kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam sukses untuk sahabat semua. Saya Ayu El undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam hangat.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Di hari Kamis, semoga semua aktivitas yang sudah dikerjakan sedari tadi pagi berjalan dengan manis ya. Semanis senyuman dia. Wah, dia siapa? Isi sendiri deh titik-titiknya ya. Oke, Sugeng Santer dengan lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru bakal siap banget buat dinikmati sore hari ini sembari apa ya enaknya, sembari rebahan boleh karena tadi abis aktivitas gitu ya, dari kampus, dari sekolah atau dari kerja. Oke, sampai jam 7 nanti Mita akan terus hadirkan lagu-lagu yang kece yang bisa di request di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Jangan lupa juga Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Tiara Andini dan Arsy Widianto, Kamu Cintanya Aku. Cintanya Aku.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong. Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Sugeng santan.

sedang dirasa gitu ya. Rasanya tuh gak enak banget hari ini gitu ya, karena sesuatu hal. Oke deh, tenangin diri kamu dulu. Kemudian jangan lupa berdoa, semoga nanti akan baik-baik saja ya. Oke deh, Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru sore hari ini bakal hadir terus sampai nanti jam 7 bareng Mita. Jadi yuk silakan yang pengen gabung, Mita tunggu kebersamaannya di 0882-135-135. Atau bisa juga ya lewat telepon di 366-899. Dan yang udah gabung juga di TikTok live-nya Mita sore ini. Hai, apa kabarnya buat Mas L? Thank you banget buat like-nya sore ini. Apa kabarnya nih? Halo juga Kak Hatta. Nasu. Nasution, ya. Sore Bu. Ha, sore juga Pak. Apa kabar Pak? Semoga baik, sehat ya. Ada Kak Andri, halo juga. Thank you kebersamaannya. Mau lagu apa nih Mas L? Kak Hatta juga lagi lagu Judika yang Mama aja. Aduh, sayang banget. Ada yang udah request sama ini nih. Tapi ntar gak apa-apa. Udah keduluan Buriono tadi ya. Bukan karena tak cinta. Ini Judika bersama Lesti The Academy. Oke, siap ditunggu nanti ya. Jangan lupa selalu bersama. Tetap layar juga ya. Oi, sama sore juga buat Mr. Will Leading. Ada Murah, halo juga. Murahku. Wah, Murahku mana? Murahmu mana juga? Yuk, terima kasih juga yang udah nyatu. Tadi ada Bunda Riono, sehat selalu juga. Salam buat putri tercintanya. Semoga makin sehat ya. Lagunya ditunggu, salam-salam buat Pak Untung, Pak Tersetio, Pak Haryanto, juga untuk Pak Herman, untuk Pak Iwan, Pak Narko, juga untuk Pak Prianto, Pak Tarmono, Eyang Idipo, Lembayung, Pak Nano, Pak Budi yang ada di Gunung Pring, selamat sore semuanya, amin-amin doanya. Lagunya ditunggu, jaga kesehatan ya nak ya, jangan lupa ngopi dulu, cuaca dingin, iya bunda, lagi gak ngopi nih. Air putih aja yang anget. Ngetehnya udah tadi pagi ya. Oke, terima kasih banget nih buat Bunda Riono. Halo juga. Selamat sore. Ada Kak Sarifin Ahmad. Assalamualaikum. Sugeng Santen. Ari Ahmad ini Mbak Mita. Oke deh, Gorontalo hadir lewat Radio Box. Oke, terima kasih. Pak Herman juga lagunya udah tadi ya. Mencintaimu, cih, lagunya luar biasa dari Mahalini. Sudah Mita hadirkan, semoga tambah happy aja sore ini ya. Salam-salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Tarmono, Pak Royanto, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita sambut Judika bersama Lesti dengan Bukan Karena Tak Cinta. Tapi karena apa ya? Kayaknya emang karena gak jodoh aja ya.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
4: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok, tapi bingung mulai dari mana.
3: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
4: Job Fair? Ada apa aja di sana?
3: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
0: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.

membuka pendaftaran calon mahasiswa baru loh ya, melalui Mandiri One Day Service. Iya benar ya. Nah, layanan pendaftaran calon mahasiswa baru ini disebut merupakan seleksi penerimaan calon mahasiswa tahap akhir. Nah, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Negeri Tidar Magelang, Suyitno, dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan, seleksi mandiri on the service ini merupakan seleksi akhir setelah sebelumnya menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi serta seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi mandiri secara reguler. Ia menyebut pada seleksi mandiri One Day Service ini pihaknya menyediakan kuota sebanyak 227 kursi yang tersebar di 29 program studi dari 5 fakultas yang ada. Menurutnya, seleksi ini dilakukan karena untuk memenuhi sisa kuota sebanyak 277 kursi kosong dari total daya tampung 4.220 mahasiswa tahun ini. Adapun dari 227 kursi yang tersedia, hingga Senin 20 Juli lalu peserta yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi mandiri One Day Service sebanyak 566 peserta. Nah, angka tersebut dinilai berpotensi terus bertambah dan dapat menyamai atau melampaui total peserta tahun lalu yang mencapai 588 orang. Oke deh, thank you banget buat teman-teman, ada Kak Supri yang udah gabung, Kak Agus Magelang. Oke Kak, selamat beraktivitas, terima kasih kebersamaannya Kak Denny. Oke, Kak Abam yang pengen dengerin Burung Camar versinya siapa nih? Fun. Fun akustik ya. Oke, boleh deh. Kita dengerin bareng-bareng yuk di Sugeng Santen 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sampai jam 7 nanti, Mita terus membersamaimu.

0: Sayang, sayang, Miki tak pari nyapi, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas

0: Walah mas, mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
0: Yoi mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-cita

0: Nya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Agus Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Cem?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeruk. Ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng juwai. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Sugeng Santen, Sugeng Santen.

Kadang-kadang orang itu bilang, udah deh jangan terlalu berharap. Tapi harapan itu bagaikan lentera loh. Coba kalau kita gak punya harapan gitu ya ke masa depan, kayaknya kita juga kurang gerget juga dong, iya kan? Nah, tetap aja selalu punya harapan, karena harapan selalu bisa kita rencanakan dan kita usahakan ya. Baik, terima kasih yang udah nyatu lewat WhatsApp 0882-135-135. Apa kabar? Hai, hai, hai. Mbak Murni, udah mandi ya? Oh, pergi ke toko, beli sepatu. Sudah diputarkah laguku? Ah ya, belum dong. Ini antriannya panjang, Mbak Murni. Harap sabar ya. Orang sabar tuh banyak loh yang nyayang. Ya enggak, Pak Guru? Baiklah, Mbak Murni, salam-salamnya buat Mbak Erna Dwi, juga buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Pri, Pak Iwan, Bu Sadowo, Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Tuti, Mbak Norma, Mama Vega, dan untuk Mbak Eni Widya, semuanya aja deh pendengar Magelang FM. Siap deh. Hai juga sama sore buat Teo yang ada di Mertoyudan, Magelang FM, selamat sore. Aku mau dikasih lagu dong, belum siap kehilangan. Ah, kenapa sih kayaknya sukanya dengan lagu ini deh. Harus siap loh ya. Kehilangan hal-hal gak baik ya. Apalagi itu kan ya. Oke deh, terima kasih juga Lembayung Sutra yang ada di Depok Candisari Secang. Rayuan Perempuan Gila, oke. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti Arianti, Bu Nani, Bu Sadowo, Pak Priyanto, Pak Iwan, Pak Royanto, dan buat Mita lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya. Bu Nani di Kalinegoro, apa kabarnya? Terus ada Bu Indarto juga, Bu Yaya yang ada di Blabak. Selamat sore juga, thank you. Terima kasih Mister Dari, apa kabarnya? Kak Novrial juga. Salam Horas dari Medan, thank you kebersamaannya sore hari ini. Shanum, iya, itu lagu Sebening Senja. Sebening Senja, betul ya. Itu kan bagian dari liriknya. Karena cinta yang aku terima serpihan surga. Ya, judulnya adalah Sebening Senja. Udah dikasih tahu loh dari dulu kala. Masa masih ini aja judulnya? Ini salah judulnya ya. Judulnya adalah Sebening Senja, lagu terbaru dari Leto. Oke, nanti dihadirkan, siap deh. Baru tiba, menunggu azan maghrib nimba. Oke, Kak Ari, kabar apa nih? Kabar capek banget, gurunya belajar. Oh iya, harus ya. Belajar sepanjang masa. Kak Adi, apa kabar Kak Ria di Magelang loh? Assalamualaikum Kak Mita, waalaikumsalam. Kalian juga, thank you. Selamat sore. Baiklah, ada bintang 14 hari ya. Ini lagu dari Kangen Band. Dan nanti siap juga lagunya Mesin Waktu. Tetap di Sugeng Santen bersama Mita sampai jam 7 malam nanti. Oke, yang baru aja pulang kerja, matrehat ya. 14.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh Pak.
5: Iya Bu, Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Iya Bu, tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Duh, program apa itu Pak?
5: Ini loh Bu, program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
6: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
7: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
8: Sugeng Santan, Sugeng Santan.

kesempatan kadang tidak datang 2-3 kali. Jangan lewatkan kesempatan baik yang menghampirimu ya, sahabat pendengar ya. Oke, sahabat pendengar, cuaca di Magelang ya untuk hari ini cukup cerah. Ya, cerah berawan ya dengan suhu di kisaran 19-27 derajat Celcius, kelembapan udara 85-94%. Cukup lumayan dingin juga kalau pagi dan malam ya di Kota Magelang. Sementara di Surakarta ini cerah, suhu di 23-30 derajat Celcius. Salatiga sedikit dingin juga, cerah tapi suhunya di 19-28 derajat Celcius. Untuk Semarang cerah, 24-32 derajat Celcius. Jadi lumayan ya, gak dingin, sedikit panas kali ya. Oke, salam sehat semuanya deh buat teman-teman ya yang ada di Jepara, cerah, Kudus, Pati. Oke, Rembang. Iya, selamat sore semuanya, salam sehat selalu ya. Oke, lagunya ditunggu ya, Kak Emi Cahyani. Halo Kak Jogja Ngejreng, apa kabarnya? Jogja full AC. Dingin. Panas soalnya ya. Kak Cupit, apa kabarnya Kak Cupit? 409. Terima kasih kebersamaannya sore hari ini di Sugeng Santen Radio Magelang FM. Santai ayah, yo. Aku nyantai di pasar mau pulang nih mbak. Nunggu nyonya besar beberes dulu. Oke, terima kasih ya udah mampir dan sudah menikmati lagu favoritnya. Semoga bisa sedikit mengurangi rasa lelah ayah yo ya. Oke deh, lagunya ditunggu satu persatu yang sudah request. Jangan tutup dirimu. Aduh, Kak Isfah Yuskai, itu Stinky 90 kan. Yang lebih baru lagi boleh ditunggu Kak Iswah Yuskai, lebih baru lagi ya. Dingin banget. Om C77, halo juga. Radui pemanas jurucum, acurucum. Ya udah, deket aja sama kompor, ya kan? Baik, kita mau salam-salam juga nih. Ketemu sama yang udah WhatsApp di Radio Magelang FM. Apa kabarnya buat Bunda Endang Wahyu, assalamualaikum Mita. Waalaikumsalam. Di Perum Korpria, lagunya Cinta Karena Cinta. Judikanya tadi kok udah ya? Boleh request lagu yang lain lagi Bunda? Judikanya yang selain Judika deh ya. Oke, salam-salamnya buat semua teman-teman grup Merati, juga untuk pendengar setia Magelang FM ya. Pak Prianto, Pak Herman, Bu Ratik, Mbak Susi, Mbak Murni, juga untuk Bu Eti, Pak Royanto di Demak. Oke, Mama Vega, Bu Sadowo dan semuanya ya. Baiklah. Iya, baru bikin kolak Mbak Mita. Aduh, aku mau. Sebelum cahaya, sebening senja ya. Sebening senja lagunya Leto yang baru boleh ya. Tadi juga udah di request ya, tapi belum sempat diputar karena memang ngantri dulu gitu ya. Yuk Mbak Murni tadi lagunya. Mau mandi dingin, Je. Mau mandi tapi dingin. Aduh, terus gimana dong? Ngangetin dulu ya. Masak air dulu deh ya. Biar enggak kedinginan, terus mandi biar biru, biar pure. Salam-salamnya buat Oma Kenzo, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Riono, juga Bu Tuti ya, Javi, Mbak Eni Widya, semuanya. Oke, langsung aja yuk. Lagunya Arti Cinta dari Ari Lasso. Di Sugeng Santen bersama Mita sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tuned.

0: Ayah tidak sabar menantikan. Halo Dede, Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang.
6: Ayo menabung di Bank Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
7: Sugeng Santen,
8: Sugeng Santen.

yang lagi rebahan, ya boleh lah ya. Apalagi seharian kerja yang full banget tenaganya dipakai, pikirannya juga dikuras gitu ya. Rebahan emang paling cocok banget gitu buat rehat sembari dengerin lagu-lagu favorit dari Magelang FM ya. Oke, silahkan di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya ya. Thank you banget. Apa kabarnya Kak Binta Zakia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kang Mas juga. Thank you. Semangat Mbak. Oke, siap. Ada kalian, jadi tambah semangat deh Pak. Pokoknya sore ini ya Kak Opik, halo. Walaupun capek tetap semangat, karena ada siapa? Ada kamu. Yo, Kak Airo, terima kasih. Thank you buat follow-nya. Kak Binta, gimana kegiatan hari ini? Boleh dong disepil, ngapain aja gitu. Oh, itu lagunya Aku Ingin ya. Wajah bilaku. Oh iya, kalau Angan yang gimana sih? Lupa aku ya. Kota Metro Lampung hadir, terima kasih Kak Mukhlasin. Selamat sore, jelang petang ya. Ah, inget ya. Gak apa-apa loh Kak Mita, semua tinggal cerita indah tak bisa diulang. Gak apa-apa sih. Jadi kalau inget tuh senyum-senyum sendiri ya Kak Jalu ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kemarin gak ada temennya, pada gak mau, udah sering lihat kali ya. Terus panas banget gitu waktu perpisahan pamitan Akmil ya, Taruna Akmil ya, keliling Jalan Pemuda drum band. Halo juga Kak S14 Gong. Hai, terima kasih Kak Sugi. Kak Sugi yang ada di Papua, masih di Papua? Oh, masih. Kapan ke Magelang? Baiklah, kita akan dengerin lagunya ini dulu ya. Angannya bentar ya Kak Nanan ya. Kita akan dengerin lagunya Once. Once, betul. Once dengan Cinta Kau Apa Adanya. Wah, ini maut banget ya judulnya ya. Semoga juga gitu deh, kita bisa mencintai dan dicintai dengan apa adanya kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. So sweet banget deh.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 100.

0: Kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Mata Mutiara karya Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah apa yang diucapkan seseorang dan jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk menghargai isi ucapan atau gagasan seseorang daripada kedudukan orang itu. Sekalipun ia orang sederhana, tetapi jika yang diucapkan baik dan benar, lebih berharga dari orang terhormat yang bicara tidak benar.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok. Nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah. Biar nyari data, langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sukan Santan. Sukan Santan. Mita masih terus dan kembali lagi temani kamu di Sugeng Sonten. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca tahun 2001 ya. Sampai nanti jam 7 malam ya, sahabat pendengar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan strategis berkat kolaborasi pemerintah, petani, penyuluh TNI Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan juga pelaku usaha pertanian. Andi Amran, dikutip dari laman Antara News, mengatakan 8 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula, konsumsi ya juga untuk daging ayam, telur ayam, dan juga bawang merah. Menurutnya, capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk komoditas-komoditas tersebut dan sebagian diantaranya telah memasuki pasar ekspor. Selain itu, ia mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton yang disebutnya sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu, nilai tukar petani mencapai 127,73 pada Mei 2026, sedangkan produk domestik bruto sektor pertanian tuh tumbuh 5,74%. Ia juga menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Hidup petani, ya. Halo, sudah pada maripan belum? Udah ya. Oke, yuk bisa gabung lagi. Silakan yang masih pengen kirim-kirim salam juga request lagu pop Indonesia dan juga manca tahun 2000. Mita masih juga ya ada untukmu sampai jam 7 malam nanti. Rayuan perempuan gila. Waduh, ini tadi yang direquest sama Lembayung Sutra. Selamat menikmati ya lagunya ya. Aduh, petang-petang kayak gini ya, asik ya lagu-lagu kayak gini sembari rebahan, kemudian bikin kopi, camilan-camilan kecil menemani. Wah.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: bandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena setiap orang itu masing-masing punya proses gitu ya, punya jalan yang beda-beda. Okay, gak enak loh dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saing ke yo mesti kalah gitu ya. Ya mesti lelah, iya. Pokoknya maju terus ya, pantang mundur. Jadilah versi terbaikmu sendiri, okay? Dan kunci keberhasilan tentu aja konsisten dan disiplin. Setuju ya sahabat ya? Apa kabarnya Kak Teguh, Mawo, Kak Zainal? Hai, ada Kak Binsa, Kak Niemas. Hai, Kak Ragil. Selamat petang. Sudah pada maripan dong? Udah. Ngopi supaya pintar. Matematika sambil cemilannya kue karawo. Waduh, mantap banget ya. Kopinya gak usah pakai gula, jadi bener-bener pahit, karena roti karawonya tuh udah manis banget kan, Kak Ari. Kak Binta, terima kasih. Aktivitas apa nih? Selamat petang juga. Thank you Kak Ragil, Kak Ustazah, Eka Fitri. Mau lagu apa? Lagu tahun 2000 ya. Makasih buat mawar merahnya Kak Ari. Ada Kak Sugiyopoh. Sugiyopoh ya. Kak Ustazah, oke, mau lagu apa Kak Sogi? Thank you juga kebersamaannya petang ini. Tentu aja masih bersama Mita di Sugeng Sonten Radio Magelang FM. Sampai jam 7 aja ya Kak Dakil. Apa kabar Kak Dakil, Kak Petir Samudra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sugiyopoh yang ada di mana? Sugiyopah. Di mana Kak Endroan? Hai, lagu sawah gue enggak. Aduh, udah tadi habis maghrib ya, Kakak ya, Kak Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Binsa. Lagi sibuk apa nih? Enggak di kampus? Iya, enggak lah, masa malam-malam kuliah ya. Baiklah, kita akan ketemu dengan seorang Maria Kalista. Ini satu penyanyi di Indonesia, luar biasa juga suaranya. Dan dia kali ini bakal nyanyiin lagunya Hedy Yunus, Prahara Cinta. Oke, kita berharap sekali cintanya sahabat pendengar gak terjadi prahara ya. Aku malu. Sumpah, ini lagu zaman aku remiji banget. Hedy Yunus yang dibawain oleh Maria Kalista. Lagu ini ternyata juga pernah dibawain oleh Imaniar.
1: Pertama

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sugeng Santen, Sugeng Santen.

rasa jika kamu pernah berada dalam gelap. Gimana? Setuju kan? Setuju dong. Oke. Okay. Kalau setuju, angkat jempol ya. Baiklah, Mita mau ketemu dulu sama yang udah WhatsApp lagi di 0882-135-135. Apa kabarnya buat Encus? Kabarnya baik, salamnya buat anak-anak Alpen ya. Halo juga Mbak Yayu yang ada di Mertoyudan. Mbak Asna, hai. Mbak Erna, terima kasih banget deh kebersamaannya yang ada di TikTok Live-nya Mita. Selamat malam semuanya. Petang jelang malam ya. Kak Rangga, mau request lagu apa? Semoga masih bisa ya. Mas El, coba. Mas El tadi udah ya lagunya ya. Yang tadi di sesi pertama kan. Oke, baik. Ada Kak Jejak Musafir, Mas Ganesha, Amel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Kakak Amel? Salam sehat selalu ya. Aduh, kangen loh dengar suaranya Kak Amel nyanyi ya. Mas Ganesha yang ada di Kediri kalau gak salah. Oke, terima kasih Kak Zain, Kak Ron. Iya, Mas Teja, makasih banget. Berkah barokah ya. Makasih buat giftnya. Cilacap kok ya, Cilacap Barat ya. Ngapa kok? Ngapak ya kalau Cilacap itu ya kan ya. Ayo join. Makasih banget. Berkah barokah ya. Makasih buat giftnya. Cilacap kok ya, Cilacap Barat ya. Ngapa kok?

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Pengennya sih berlama-lama, tapi apa daya ya, waktu sudah menunjukkan pukul sekian dan Mita harus sekian dan terima kasih kebersamaannya. Oke, Sugeng Santan bersama Kris Patih dengan Mengenangmu ya, lagu paling bontot. Nanti jam 7 malam bisa ketemu dengan rekan Dani yang akan tebarkan lagu-lagu nostalgia di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu. Baik, thank you banget semuanya yang request lagu ini. Boleh deh kita nikmati bersama-sama. Aduh, ternyata kosong, gimana dong? Wah, kalau begitu lagu Kris Patihnya yang lain aja ya. Baiklah, yang Jangan Mengenangmu. Oh, udah ada. Yang ini kan? Tadi di file ini kosong, ternyata harus file satunya lagi. Terima kasih sahabat pendengar tadi yang udah WhatsApp di Radio Magelang FM. Besok bisa bersua lagi jam 2 siang di Gudang Magoyang Dangdut Magelang. Salam hangat dari Mita dan untuk orang yang Anda sayangi. Sehat selalu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, salam malam sahabat pendengar. Senang banget untuk malam ini. Saya Dani bisa kembali menemani perjalanan malam Anda. Dan semoga malam ini akan membawa ketenangan setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, ya. Dan kadang memang tidak kita pungkiri lah, ya, dengan apa rutinitas di hari Kamis, ya, di hari yang ke-23 di bulan Juli 2026, ya. Dengan waktu yang sudah kita lalui seharian, kita berkecimpung dengan berbagai macam kerjaan yang pada harinya Anda selesaikan waktu kerja Anda, ya. Semua berjalan lancar, semua bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, ya. Tentunya ini akan membuat kita bangga, kita senang, ya. Sekalipun kadang juga tidak kita pungkiri, aduh capek banget. Wajar lah, ya. Dan semoga malam ini dengan apa waktu 3 jam saya dan infonya di Gilang Telu akan bisa Anda jaga dengan teman malam istirahat Anda dengan tembang-tembang yang ada dan munculkan tembang-tembang pop lawas di Gilang Telu, Gilang Magelang Tengo dulu, ya. Ya, istirahat malam mungkin ada yang sendirian, ya. Tembang muncul kok sama ya dengan perasaanku, ya. Terjadi, ya kan? Nah, di situ kadang kita berangan-angan, ya kan? Andai saja. Berandai-andai. Ya. Seringkali memang ya kita enggak pungkiri lah, kita berandai-andai, ya kan? Andai saja saya punya kesempatan, andai saja saya lebih berani, atau andai saja keadaan saya itu berbeda, ya. Nah, itu berandai-andai manusiawi lah. Tetapi hidup tidak akan berubah hanya karena harapan tanpa tindakan, ya. Perubahan akan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak harus sempurna lah, tidak harus besar, ya. Yang penting kita mau memulai. Karena setiap pencapaian yang besar tentunya itu akan berawal dari keberanian untuk mengambil langkah pertama, ya. Yuk, sahabat Kenner, saya dan teman-teman malam Anda di hari ini dengan teman-teman pilihan, dan semoga akan menjadi penyemangat untuk terus bergerak menuju impian, ya. 366899 atau 0882 135 135, dan kasih buat Anda, silakan sampai jam 10 malam bareng Sedani di Gilang Telu Magelang Tempo dulu. Tembang pertama, Ebit GAD, berita kepada kawan. Kita tinggalkan Ebit GAD, ketemu bareng Teti Kadi, saling percaya bareng Sedani.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Di hari Kamis, di tanggal 23 Juli 2026 ya. Ya, di mana hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ya, yang ke-42 42 tahun 2026 ya. Ya, tentunya kita tahulah di mana anak Indonesia ini adalah aset paling berharga bagi kelangsungan masa depan keluarga bangsa dan negara. Mereka menjadi generasi penerus yang menentukan eksistensi dan kemajuan sebuah bangsa dan negara, di mana memberikan kasih sayang, perlindungan, dan memastikan kesehatan dan pendidikan yang baik bagi anak Indonesia. Ini layaknya meletakkan fondasi kokoh yang membangun suprastruktur atau SDM bangsa yang kuat di masa depan tentunya Baik. Halo, selamat malam. Terima kasih buat yang sudah bergabung di 0882 135 135. Lemayung Sutra, selamat malam. Temannya dari Ria Angelina ya. Oke, birunya rinduku. Selanjutnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi, Mbak Ibu Tati Arianti, Bu Nani Buryono, ada Pak Tarmo, selamat malam, Pak Iwan. Juga ada buat semuanya pendengar Gelang Telu di Magelang FM ya. Bu Adani, selamat malam. Kebaikan, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Lembayung Sutra. Pak Tarstio di Jalan Rama juga selamat malam. Terima kasih digabung di Gelang Telu ya. Temannya antara cinta dan benci, Obi Mesak. Teman ini untuk teman SDK Pendowo alumni 6667. Pak Untung selamat malam. Bang Kirlan, Mas Rianto, Ibu Riono, ada Bu Aryani, Pak Iwan, dan buat semua penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat mendengarkan. Buat terima kasih, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Pak Tarstio di Jalan Rama. Temannya boleh ditunggu ya nanti ya. Sementara kita ketemu dulu bareng Ria Angelina, birunya rinduku, tembang yang malam ini disuka Lembayung Sutra di ufuk mulai bercahaya. Baik, sudah nih, temani Anda nikmati teman-teman pepelawas sampai jam 10 di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Sama mendengar 47 menit selebihnya dari jam 19 ya. Masih bareng Sedani di Gelang Teluk Magelang Tempo Dulu, yang tentunya malam ini akan menemani saat Anda nekman istirahat dengan tembang-tembang pop lawas ya. Ya, sahabat pendengar, ada sebuah kalimat yang sederhana tapi benar-benar bermakna ya. Impian akan tetap menjadi impian jika tidak diberi tindakan. Ya, keinginan tanpa usaha bisa dikatakan juga hanyalah angan-angan ya. Tapi ketika keinginan bertemu dengan kerja keras, nah disitulah mimpi mulai menemukan jalannya. Ya, mungkin langkah kecil kita mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tetapi setiap usaha adalah investasi untuk masa depan ya. Baik, terima kasih buat sahabat pendengar yang malam ini sudah pada gabung ya. Pak Irman di Tidar Utara, selamat malam Pak Irman. Tempatnya aku terkenang selalu Victor Kuta Barat ya. Salam buat Pak Iwan, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki Malam, Mbak Murni, ada Mbak Susi, juga Mbak Erna Dwi ya. Dan buat semuanya pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Buat yang tugas, semua tugas, sehat selalu dan terima kasih. Pak Herman Tidar Utara. Bu Riono di Dudan, selamat malam Gelang Telu, malam Dani. Tembangnya Birunya Cintaku ya. Birunya Cintaku. Kalau tadi Birunya Rinduku ya. Oke. Salam buat Ibu Narto sekalian, ada Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo, Ibu Endang Wahyu malam, Bunda Eti, ada Ma Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, ada Bu Sekar, Bu Aryani, Bu Mariono dan semuanya, Bu Dani, Ma Tugas, ya selalu dan tetap semangat sampai tuntas nanti. Terima kasih Bu Riono. Pak Herman, tembang juga ditunggu ya, nanti setelah tembang yang satu ini dulu yuk. Ketemu dulu bareng Rafika dulu, Hanya Untukmu. Tembang malam ini dikasih buat Ade di Kerangan Temanggung. Selamat malam, terima kasih sudah gabung di malam hari ini bareng Sedani. Sampai jam 10 malam.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, gak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
6: Kenapa toh dik, dari tadi kok ribut?
5: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
6: Kenapa ora kain batik Magelang, akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa sampai dik.
7: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

RTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, sambut hari pertama masuk sekolah, guru berpakaian wayang. Dindik Pora Temanggung dukung kegiatan turnamen catur. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: patut diacungi jempol apa yang dilakukan oleh para guru di SD 5 Karangbener Kecamatan Bae. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, mereka berpakaian wayang dengan para tokoh seperti Dewi Sumbodro dan Puno Kewan. Lika melaporkan selengkapnya.
1: Patut diacungi jempol apa yang dilakukan oleh para guru di SD 5 Karangbener Kecamatan Bae. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, mereka berpakaian wayang dengan para tokoh seperti Dewi Sumbodro dan Puno Kewan. Dengan adanya MPLS yang unik ini, ternyata anak-anak yang baru masuk di kelas 1 merasa terhibur. PLT Kepala SD 5 Karangbener, Ninik Hartati, Senin 13 Juli 2026 mengatakan, dalam kegiatan ini, para guru tidak hanya berpakaian tokoh pewayangan saja, tetapi mereka juga menampilkan drama dengan lakon Petruk Kembar.
2: Untuk SD 5 Karangbener memang sudah 4 tahun ini kita apel MPLS penyematan tanda pengenal, terus kita membuat drama supaya lain dari yang lain untuk nanti hari kedua pengenalan guru-guru sama lokasi yang ada di SD 5 Karangbener, kemudian nanti ada es krikring dan nanti ada tambahan lagi di dalam kelas. Tujuannya kita melestarikan budaya yang ada.
1: Sementara itu, salah satu orang tua, Ari Suryawan, 34 tahun mengaku senang dengan adanya MPLS yang dikemas oleh para guru-guru SD 5 Karangbener. Apa yang dilakukan oleh guru ini merupakan bentuk pengenalan kepada anak-anak didiknya tentang budaya Jawa. Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dindik Pora mengapresiasi adanya kegiatan turnamen catur yang dilaksanakan oleh PCC Plaza Chess Club Kabupaten Temanggung. Rama Biaksa melaporkan untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui Dindik Pora mengapresiasi adanya kegiatan turnamen catur yang dilaksanakan oleh PCC atau Plaza Chess Club Kabupaten Temanggung. Kepala Dindik Pora Joko Prasjono mengatakan jika pihaknya mengapresiasi dan mendukung adanya kegiatan ini dengan tujuan untuk melatih para peserta dan mencetak bibit unggul atlet catur dari Kabupaten Temanggung.
4: Hari ini Plaza Catur Club menyelenggarakan turnamen catur. Pasti kami dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga atas nama pemerintah mengaturkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah bersusah payah menyelenggarakan catur, menghadirkan para pecatur-pecatur seluruh Kabupaten Temanggung, desa, kabupaten-kabupaten sekitar untuk bertanding. Kami sangat sampaikan terima kasih dan apresiasi kami kepada para pecatur di Kabupaten Temanggung yang aktif untuk mengikuti turnamen-turnamen. Turnamen ini melatih kawan-kawan para pecatur di Kabupaten Temanggung untuk senantiasa latih tanding, memperbanyak jam terbang sehingga kelak harapan kami para pecatur kita bisa mempunyai kesempatan bertanding. Sekali lagi kami apresiasi pada PCC yang telah menyelenggarakan lomba ini sehingga memperbanyak jam terbang para pecatur kita untuk latih tanding dalam sebuah turnamen ini sangat-sangat positif. Saya penggemar catur, tapi kalah karena tidak bertanding. Jadi saya termasuk senang catur, namun kalau tidak berlatih tanding dalam sebuah turnamen, atlet itu bagi kita adalah masalah seringnya dia berlatih, nah seringnya dia bertanding. Oleh itu kita sangat mengapresiasi PCC yang menyelenggarakan lomba catur ini. Harapan kita para pecatur itu jam terbangnya tinggi, semakin sering bertemu dengan lawan-lawan yang tangguh sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas atlet kita. Oh, yang pertama pasti kita mendukung secara apapun itu, dan hari ini bertempat di Dinas Pendidikan itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita, bentuk dukungan kita. Di samping juga pemerintah juga telah menyalurkan bantuan keuangan pada penyelenggara olahraga. Ini juga salah satu bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memastikan pembangunan olahraga itu bisa berjalan dengan baik.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil, mendapatkan berbagai saran dan masukan konstruktif dari operator desa, camat, akademisi, dan masyarakat terhadap implementasi inovasi Lingga Mas Gratis atau layanan administrasi kependudukan di desa yang cepat, aman, dan tanpa biaya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP di Ruang Ardilawet Sedda. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purbalingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil mendapatkan berbagai saran dan masukan konstruktif dari operator desa, camat, akademisi, dan masyarakat terhadap implementasi inovasi Lingga Mas Gratis atau layanan administrasi kependudukan di desa yang cepat, aman, dan tanpa biaya dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP di Ruang Ardilawet Sedda. Dalam kegiatan itu, operator desa hingga kecamatan di Purbalingga mengeluhkan proses verifikasi serta tanda tangan elektronik yang lambat sehingga pemohon yang datang siang hari harus kembali keesokan harinya. Tidak hanya itu, keterbatasan perangkat pelayanan seperti komputer dan printer juga dikeluhkan karena menghambat pelayanan admin duk. Kepala Dinpen Dukcapil Purbalingga Bambang Wijanarko mengakui saat ini pelayanan admin duk di Purbalingga masih dihadapkan dengan tantangan keterbatasan perangkat komputer maupun printer di beberapa desa dan kecamatan serta waktu verifikasi dokumen yang membutuhkan ketelitian ekstra sesuai SOP. Tidak hanya itu, pihaknya menyebutkan saat ini pelayanan admin duk Lingga Mas Gratis baru dilakukan 73 desa dari 13 kecamatan. Kemudian penggunaan jasa pengiriman admin duk melalui inovasi Elkia Pos baru 34% lebih, serta pelaporan kematian menggunakan aplikasi Silapor Maka masih rendah.
5: Ikuti oleh 73 desa, 13 kecamatan, belum seluruhnya ini inovasi atau program Lingga Mas Gratis. Dalam implementasi atau pelaksanaannya ini terus terang belum optimal. Ini masih ditemukan kendala operasional pada level operator desa. Integrasi dengan Elkia Pos ini baru 25 desa yang sudah secara aktif ini melaksanakan kerjasamanya dengan Elkia Pos.
1: Bambang Wijanarko menambahkan Dinpen Dukcapil menargetkan pengembangan sistem pelayanan online terpadu pada Agustus 2026 yang akan menjangkau sekolah, KUA Puskesmas hingga pemerintah desa, kelurahan, serta komitmen menjamin aksesibilitas layanan bagi kelompok lansia sejalan dengan arah kebijakan Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan admin duk secara daring yang mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan kependudukan berbasis daring. Fitri Hasanah melaporkan. Okay.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Setelah bidang pendidikan, Muhammadiyah selama ini juga dikenal masyarakat luas melalui kiprahnya di bidang kesehatan. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Tengah, Haji Dodo Sartono SEMM menyatakan, Muhammadiyah juga harus tampil dalam pembenahan tata kelola di rumah sakit. Selengkapnya dilaporkan oleh Rara Anggita.
2: Setelah bidang pendidikan, Muhammadiyah selama ini juga dikenal masyarakat luas melalui kiprahnya di bidang kesehatan. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Tengah Haji Dodo Sartono SEMM menyatakan, Muhammadiyah juga harus tampil dalam pembenahan tata kelola di rumah sakit. Tantangan rumah sakit kini semakin besar, terlebih ketika pemerintah mulai menerapkan efisiensi anggaran termasuk di sektor kesehatan. Untuk itu, rumah sakit Muhammadiyah harus memperkuat kemandirian pendapatan agar tetap sehat secara finansial dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Akses layanan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu sudah sangat luar biasa. Sehingga rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah perlu terus berbenah agar mampu naik kelas dan tidak hanya bergantung pada pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Ditambahkan, jika rumah sakit income revenue 80% hingga 90% masih bergantung pada klaim BPJS, dapat dipastikan rumah sakit tersebut tidak sehat. Menurutnya, rumah sakit yang kuat harus mampu menyeimbangkan sumber pemasukan, yaitu 50% dari BPJS dan 50% dari pasien umum. Apalagi, kini proses klaim BPJS makin ketat. Jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, maka resiko kolaps akan semakin besar. Untuk itu, Muhammadiyah didorong tidak hanya hadir dalam pelayanan kesehatan, namun juga tampil lebih serius dalam pembenahan tata kelola rumah sakit agar lembaga kesehatan Muhammadiyah semakin profesional, mandiri, dan berdaya saing.
3: Dunia kesehatan ya, kedua Muhammadiyah dikenal masyarakat ya kesehatan. Sama saya kira kesehatan, pemerintah sekarang sudah akses kesehatan bagi yang tidak mampu luar biasa. Maka bagaimana rumah sakit kita juga naik kelas, tidak hanya mengandalkan BPJS. Apalagi sekarang dana pemerintah kita kan semakin dipletet ya, termasuk untuk BPJS. Maka kalau rumah sakit kok income revenue-nya itu masih, revenue-nya masih 80-90% BPJS, pasti rumah sakit itu nggak sehat. Kalau pengen kuat ya rumah sakit income-nya dinaikkan. Jadi omsetnya itu kira-kira ya 50-50 lah. 50% dari pasien BPJS, 50% dari pasien umum. Nanti rumah sakit akan berjalan sehat. Sekarang klaim BPJS sangat ketat. Kalau rumah sakit hanya ngandalkan itu, pasti oleng. Nah, Muhammadiyah juga harus tampil pembenahan tata kelola di rumah sakit.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan bantuan operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS atau Panti Asuhan tetap aman, meskipun saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Alokasi total sekitar 700 juta rupiah setiap tahunnya untuk Panti Asuhan dipastikan tidak akan terimbas pemangkasan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga memastikan bantuan operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS atau Panti Asuhan tetap aman, meskipun saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Alokasi total sekitar 700 juta rupiah setiap tahunnya untuk Panti Asuhan dipastikan tidak akan terimbas pemangkasan. Program ini merupakan salah satu prioritas utama Bupati Purbalingga sehingga tidak terdampak kebijakan refocusing. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Lindawati menjelaskan bahwa setiap Panti Asuhan yang yang terdaftar menerima alokasi dana sebesar 20 juta per tahun. Adapun program ini berjalan sejak tahun 2018 dan jika dibandingkan dengan tahun 2025 lalu, nominal anggaran yang dialokasikan tahun ini masih sama. Meski Pemkab merefocusing anggaran untuk berbagai sektor lain, pos anggaran untuk panti asuhan ini tetap aman dari pemotongan. Lindawati menegaskan bantuan operasional ini hanya diperuntukkan bagi panti asuhan atau LKS yang statusnya sudah terdaftar secara resmi di Dinsos Permasdes P3A. Ia menyebutkan saat ini tercatat ada 35 panti sosial di Purbalingga yang menerima manfaat tersebut.
5: APBD baru mulai 2018, 20 juta itu cepat habis sebenarnya ya. Support pemerintah, bantuan perhatian lah ya, untuk perhatian pemerintah. Karena kalau masing-masing panti memang luar biasa besarnya ya, pengeluaran itu bisa. Bulan itu 20 juta bisa habis dalam sebulan, itu atau paling 2-3 bulan habis. Lama sebenarnya, cuma kan tidak boleh dihilangkan, dianggap sangat penting, diprioritaskan, tidak boleh dihilangkan, walaupun itu hitungannya cukup besar ya, 20.700 itu kan.
4: Lindawati menambahkan tidak hanya membantu biaya operasional senilai 20 juta rupiah per tahun, Pemkab Purbalingga juga memberikan perhatian lebih pada kebutuhan pokok panti asuhan dengan menyalurkan bantuan permakanan berupa komoditas pangan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng setahun sekali. Melalui bantuan anggaran dan logistik ini, Pemkab Purbalingga berharap operasional 35 panti asuhan dapat membantu kesejahteraan anak-anak dan warga binaan sosial di dalamnya. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi karena batas antara bercanda dengan bullying atau perundungan sangat tipis. Rara Anggita melaporkan.
7: Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Reza Yoga Pratama SH mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi karena batas antara bercanda dengan bullying atau perundungan sangat tipis. Ditambahkan, sebuah tindakan yang dianggap candaan oleh satu kelompok belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh orang lain. Perbedaan sudut pandang inilah yang perlu dipahami bersama oleh masyarakat, terutama dalam pergaulan di lingkungan sekolah, pertemanan, tempat kerja, maupun media sosial. Sebab candaan yang berlebihan dan menyentuh sisi pribadi seseorang dapat berdampak pada kondisi psikologis korban. Untuk itu, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam bertutur kata dan bertindak, serta tidak menganggap remeh perilaku yang berpotensi melukai orang lain. Dengan kehati-hatian dan empati dalam berinteraksi, maka kasus bullying dapat dicegah sejak dini dan lingkungan sosial menjadi lebih aman serta nyaman bagi semua pihak.
8: Sebenarnya semua kan kembali ke definisi pertama tadi, Bu. Bullying itu tujuan menyakiti, merendahkan, atau mendominasi. Jadi selama memang korban, kita bisa langsung sebut korban, korban tersebut merasa tersakiti atau direndahkan atau didominasi atas dirinya, bisa aja. Beda ketika karena kan ini bullying dan bercanda ini ranahnya kan tipis, sangat tipis. Kadang di sebuah kelompok itu merasa itu bercandaan gitu. Tapi di sisi kelompok lain merasa itu adalah bentuk bullying terhadap orang tersebut. Nah, ini makanya bullying ini tipis. Makanya yang harus ditekankan yaitu tersakiti enggak ini orangnya, atau direndahkan enggak ini orangnya, atau didominasikah orang ini, seperti itu. Nah, disitulah yang lebih susah karena ya itu kan balik ke kalau kata orang Jawa legowone orang sendiri-sendiri seperti itu.
7: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
6: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

33 menit, selebihnya dari jam 20 malam ya, atau jam 8 malam. Ya masih ada waktu kurang lebihnya 1,5 jam lagi sampai jam 10. Saya Dani di Gilang Teluh Magelang Tempo dulu. Oh ya sahabat pendengar, krisis air bersih karena dampak kekeringan yang dialami oleh warga terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini ribuan warga di Kecamatan Jasinga mengalami kesulitan air karena sumber mata air terus mengering. Sedikitnya ada 3 desa di wilayah tersebut yang mengalami krisis air, yaitu Desa Wirajaya, Desa Cikopo Maya, dan Desa Pamegarsari. Dari 3 desa itu total ada 1.470 kepala keluarga atau TKK dengan 4.860 jiwa yang terdampak kekeringan. Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor pun telah mengirim kurang lebihnya 20.000 liter air bersih kepada warga untuk sementara digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga terdampak langsung berbondong-bondong mendatangi truk BPBD sambil membawa berbagai wadah air mulai dari ember, jerigen hingga galon. Ya, ada menyampaikan di mana masyarakat yang mengalami krisis air bersih dapat segera melapor kepada aparatur wilayah setempat agar segera didistribusikan. Baik, halo, selamat malam. Terima kasih buat Ibu Sakdo. Assalamualaikum Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya Setangkai Anggrek Bulan. Oh Dewi Yul, Setangkai Anggrek Bulan. Salam buat Bunda Eti, ada Bu Riono, Bu Nani, ada Bu Indang Wahyu, Manungki, Mafiga, Mamurni, Bu Tuti Arianti, selamat malam. Pak Iwan yang di Poyono, Pak Tarmono, Pak Rayanto, dan buat semuanya pendengar Radio Magelang FM, mudah terima kasih. Tugasnya selalu dan banyak rezeki ya. Amin. Terima kasih Bu Sadowo ya. Malam Dani, Bu Neni di Peniten. Temannya Mangga harus jumpa di Loid ya. Malam ini salahnya buat Ibu Indarto sekalian malam. Bu Riono, Bu Mariono, Bu Aryani, Masa, Mbak Sumini di Payaman, ada Mbak Dira, dan juga Bu Dani, sehat selalu, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Ibu Neni di Peniten. Yuk kita simak dulu Setangkai Bunga, Setangkai Anggrek Bulan. Tembang malam ini dikasih buat Ibu Sakdo di Jambi Wangi. Baru sedang nih, sampai jam 10 malam di Gilang Teluh Magelang Tempo dulu.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jeru. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

bergabung bareng Sadani Gelang Telu ya. Selamat malam, selamat nikmati stres sembari bernostalgia dengan teman-teman Pop Lawas ya. Ya, malam yang semakin berjalan tak terasa saat ini juga sudah jam 8 selebihnya 57 menit ya. Ya, sahabat pendengar, memang di saat kita punya waktu yang luang ya, dengan kesendirian kadang kita berangan-angan ya. Kita berandai-andai, seandainya aku punya ini, seandainya aku bisa ini, seandainya bisa diulang lagi. Ya banyak lagi lah ya, harapan-harapan yang tentunya akan kita bayangkan, terus akan membuat kita bahagia ya. Ya mungkin bisa ya, tapi dengan apa angan-angan itu ya, tentunya akan mengingatkan kita lah agar tidak hanya sibuk membayangkan kehidupan yang lebih baik, tetapi memulai melakukan sesuatu untuk mencapainya tentunya ya. Dan ya tentunya tidak perlu kita menunggu lah ya, menunggu hari Senin, menunggu awal bulan, atau mungkin menunggu tahun baru ya. Waktu terbaik mulailah dengan sekarang ya. Satu halaman buku yang dibaca hari ini tentunya akan lebih baik daripada berencana membaca 100 halaman minggu depan tanpa pernah memulainya ya. Halo, selamat malam. Terima kasih buat Kang Tumin. Wah ini seniman dari Durian Sawit Banyusi di Pakis ya. Malam Kang Tumin, makasih digabung malam ini. Salam buat teman-teman ya di Pakis yang mungkin seperti biasa juga di mana malam ini masih pada ngumpul, masih namanya Anda yang lagi ngerampungkan kesibukan ya. Ini tetap monitor Dani ya teman-teman, sambil kegeni, sambil kegeni ngopi cemilan, woi singkong goreng, wah cocok ini ya. Oke, hawanya emang lumayan dingin ya ini malam ya. Baik, tembangnya, wah kalau berita kedua kawan tadi udah muncul pertama kali Kang Tumin ya. Gimana kalau udah diganti dengan tembang juga yang Anda suka ya, untuk kita renungkan ya. Karena berita kepada kawan tadi udah muncul yang pertama kali ya. Baik, terima kasih. Selamat nikmati telo bakarnya sambil ngopi ya. Nikmatanan ini ya. Selamat semuanya. Teo, malam Teo. Terima kasih digabung Teo. Malam Dani di Gelang Telu ya. Tembanya di sini di batas kota ini Tompi Jibesa. Selanjutnya buat Teo yang lagi pada ulang tahun namanya Brella. Brella ya. Wish. Semoga Dani selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan tak doakan Dani semoga pendengar Radio Magelang juga tambah, amin. Terima kasih ya Teo ya. Teman ditunggu. Dan juga semalam ini buat Widya Sunaria ya. Malam Dani, hujan di bulan April ya. Tetes hujan di bulan April ya, boleh. Salam buat Mita ya. Ada Mas Dika, ada Mbak Asna, Mbak Murni, Pak Untung ya. Om Yahya, ada Mbak Pipin, Mbak Erna Dwi juga buat semuanya. Benar, terima kasih petugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Pak Widya Sunaria, temannya boleh ya ditunggu dan dimunculkan nanti. Kang Tumin, tebangnya udah kasih yang ini ya, untuk kita renungkan Ebit GAD. Tebang juga udah kasih buat teman-teman yang ada di pasar.
pasar gotong royong yang jam segini juga tentunya udah mulai siap-siap untuk ya menjajakan apa dagangan yang bakal Anda jual ya. Moga laris. Saya dan teman-teman yang sampai jam 10 malam di Gelang Telu, Magelang, tempo dulu.

0: Mutiara Karya Hamka, filsuf dari Indonesia. Terus terang adalah sifat ksatria, tetapi berani surut dari yang salah dan berani mengakui kesalahan adalah lebih ksatria lagi.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memupuk jiwa ksatria, berani mengakui kesalahan kita, dan berani pula meminta maaf. Sudahkah kita mengakui kesalahan kita?

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
4: Gini lho, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi, Dik.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

kesalahan seringkali membuat kita takut melangkah. Padahal kegagalan bukanlah akhir perjalanan, tetapi bagian dari proses belajar ya. Orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah mau mencoba ya. Jadi jangan takut memulai, tapi takutlah jika kesempatan berlalu hanya karena kita terus menunda, menunda dan menunda ya. Halo, selamat malam, terima kasih Pak Indro ya. Baik, selamat malam, terima kasih Pak Indro sudah gabung juga di Kilang Telu ya. Baik, matur nuwun doanya. Dan untuk malam ini salamnya buat semua pada menen Kilang Telu dimanapun berada, juga buat semuanya keluarga besar Grup Merati di mana juga di mana berada ya. Juga buat semua penyiar Magelang FM ya. Tembangnya Terlena dari Ramona Purba ya. Insyaallah ya. Terima kasih Pak Indro ya. Dan untuk malam ini juga tembang spesial buat Mbak Muryati Karangkitul, perawat Lestari Raharja ya. Selamat malam, selamat mendengarkan buat yang tugas, makasih petugas. Terima kasih Pak Indro. Ibu Murni di Surabaya juga selamat malam. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Temannya dari di Selotonga ya. Selanjutnya buat Oma Kensu, Mbak Susi malam, ada Mbak Erna Dwi, Pak Herman, Bu Sakdowo ya, Ibu Eti, Mafiga, Bu Inang Wahyu, Bu Nani, dan juga buat semuanya yang sudah bergabung di Gilang Telu. Buat Dani, makasih petugas. Oma Hesti, selamat malam Gilang Telu, malam Dani, semoga sehat ya, amin. Temannya Teluk Bayur, salamnya untuk Opa Ari ya. Ada Mbak Murni, Mbak Nadine, Mbak Vigia, Mbak Tini, ada Mbak Titi ya, Mbak Pipinnya. Dan buat semuanya, selamat malam, selamat istirahat. Untuk yang tugas, makasih untuk tugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih buat Bunda ke Bunda Ena, buat Toma Hesti ya. Temannya boleh. Sementara kita simak dulu tembang yang malam ini dedikasi buat teman-teman di Secang, juga dedikasi buat Ibu Murni di Surabaya ya. Selamat malam. Terus juga buat sebentar tadi Pak Indro, teman ditunggu. Juga buat Oma Esti, enggak lupa juga buat siapa tadi? Ya, ya, boleh-boleh nanti ya. Ketemu bareng Edi Sritonga yuk. Biarlah sendiri. Di Gilang Telu, Magelang.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

sahabat pendengar. Coba bayangkan kalau setiap hari kita memperbaiki diri hanya 1% saja. Dalam beberapa bulan, tentunya perubahan itu akan terasa luar biasa. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, ya tentunya akan menghasilkan satu perubahan yang besar ya. Hari ini mungkin hanya satu langkah, besok satu langkah lagi, dan lama-kelamaan kita akan melihat bahwa ternyata kita sudah berjalan sangat jauh. Selamat malam. Halo, Bunda Erna. Gelang telu, magelang temu dulu. Temanya boleh dari Pambers ya, beritaku. Salamnya buat Mbak Yani. Ada Kasroni and istri, Bang Madun, Babe Galo malam, Pak Nur Rahmat juga malam, ada Mas Roso Prayugo ya, Mbak Rosi, Burahaya ya. Oke, ada Pak Yudi Indrajati juga selamat malam. Baik, teman ditunggu ada yang munculkan juga ya. Pak Rahyanto di Demak juga selamat malam. Pak Rahyanto, terima kasih digabung di Gilang Tulu malam ini. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Aryani, Bu Nani, Bu Sadowo, ada Mama Olga, dan juga buat semuanya pendengar Gilang Tulu tanpa terkecuali, temannya dari Frankie Enjen ya. Oke, boleh perjalanan. Ibu Endang Wahyu, Ais. Malam Bu, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang Wahyu di Perum Korpi, tebangnya renungkanlah. Salam buat teman-teman pendengar Magelang FM dimanapun berada. Malam buat keluarga besar Merati, malam juga buat istirahat, juga buat Mafiga, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadowo, ada siapa lagi nih, Bunda Eti ya. Dan juga buat semuanya sahabat pendengar yang malam ini masih bergabung di Gelang Telu tanpa terkecuali selama malam. Baik, terima kasih Bunda Eti di Jambe Wangi juga selama malam ya. Nah, WA lupa diklik gara-gara ada telepon. Jadi telat ya. Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti di Jambi Wangi ya. Temannya ingin kembali ini jangan, insyaallah maka waktu nyampe. Salam Bu Sadewa, Bu Aryani, Bu Irna, ada Bu Nani Kalinegoro, Mafiga, dan juga buat semuanya. Malam pokoknya ya. Dan terima kasih buat tugas. Oma Eli di Potro Bangsan, malam Oma, makasih sudah gabung. Dan terima kasih buat tugas. Baik, terima kasih. Moga aja ini malam temannya bisa muncul. Waktu masih ada 13 menit lagi sampai jam 10. Bareng Sadani di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. Shadaqallahul Azim. Sahabat Magelang FM rahimakumullah dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Ibu Titik Suprapti dalam acara Cahaya Iman. Pada kesempatan ini kami sampaikan materi tentang rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Namun seperti biasa, selalu saya mengajak kepada saudaraku semuanya untuk bersyukur atas segala nikmat Allah. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang penuh keberkahan, sehingga kita masih diperkenankan Allah untuk menjalankan segala ibadah kita kepada Allah dan menjalankan segala aktivitas kita. Semoga apa yang kita laksanakan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Karenanya mari bersama-sama senantiasa untuk bersyukur tahmid alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga rahmat Allah ini betul-betul membawa keberkahan kemanfaatan untuk kita semuanya. Salawat serta salam juga tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita. Semoga syafaat Allah dan Rasulillah akan terlimpah kepada kita semuanya sampai besok di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, setiap orang pasti mengharapkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah. Istilah rahmat di sini memiliki makna asal, yaitu karunia, berkah, kemurahan, belas kasihan, kemurahan hati, rasa kasihan, simpatik, kelembutan hati, ampunan, lemah lembut, dan kebaikan. Tentunya tak terlupakan adalah kasih sayang. Karenanya rahmat yang memiliki makna asal yang luar biasa ini semuanya bermakna kebaikan Allah untuk hamba-hambanya. Karena itu tidak heran setiap manusia menginginkan rahmat Allah yang penuh makna kebaikan tersebut. Sahabat Magelang FM yang dirahmati Allah, rahmat Allah ini bila diurai adalah memiliki arti atau definisi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Dalam agama Islam, rahmat Allah ada dua hal. Yang pertama adalah anugerah Allah yang melimpah ruah kepada hambanya yang tunduk dan patuh kepada Allah. Allah. Karena itu manusia sering mencari cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena dengan rahmatnya segala sesuatu yang menjadi mudah dan penuh berkah. Dan untuk memperoleh rahmat Allah, kaum muslimin dianjurkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah serta memohon perlindungan kepadanya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra di ayat 57, Allah berfirman, A'udzu

rahmatah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah inna adaba rabbika kana mahdura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka mencari jalan kepada Tuhan dan masing-masing mengharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu adalah yang harus ditakuti. Sahabat Magelang FM rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang cukup jelas. Apabila seluruh rahmat Allah yang diberikan di dunia ini kepada makhluk dikumpulkan mulai dari Nabi Adam hingga kiamat datang, maka itu baru 1% dari keseluruhan rahmat yang dimiliki oleh Allah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi sahabat Magelang FM yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu begitu luas sekali, sampai-sampai apabila seluruh makhluk Allah yang dikumpulkan dari mulai Nabi Adam hingga sekarang, rahmat Allah itu baru 1% dari keseluruhan rahmat yang dimiliki Allah. Jadi sekedar untuk memudahkan, manusia menggambarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas itu. Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat dan 1% diberikan Allah kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, baik yang dahulu, yang kini, dan yang akan datang. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Abu Hurairah, yang artinya Allah telah menciptakan rahmat yang terbagi atas 100 bagian. Di antara di akhirat ada 99 dan Allah menahannya hingga hari akhir. Sedangkan 1 bagian Allah turunkan di dunia. Maka dengan 1 bagian di dunia, setiap makhluk seluruh alam semesta berkasih sayang, saling mencintai. Sehingga seekor kuda pun atas rahmat Allah seketika mengangkat kakinya karena khawatir dirinya menginjak sang anak kuda ketika berada di bawahnya. Kekhawatiran, rasa simpati, ini adalah bentuk rahmat dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Sehingga seseorang yang mendapatkan rahmat Allah selalu ingin mengasihi kepada sesamanya, bermurah hati, lemah lembut, dan berkasih sayang kepada sesamanya. Sahabat Magelang FM, rahmat Allah SWT adalah satu bentuk kasih sayang Allah sebagai sang pencipta atau sang kholik kepada yang ia ciptakan, yaitu makhluk. Dan itu begitu luas terbentang bagi seluruh makhluk di dunia ini. Bahkan Allah SWT menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mendustakan bahwa rahmat Allah begitu luas. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 6 yang artinya, maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang begitu luas dan siksanya tak dapat dielakkan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Sahabat pendengar rahimakumullah, sifat luas tersebut terbentang bagi seluruh makhluk, terlebih bagi manusia. Manusia merupakan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Ia memiliki keistimewaan berupa akal sebagai penimbang dalam melangkah kepada yang baik ataukah yang batil. Artinya, dengan akal sebagai rahmat yang diberikan Allah kepada manusia, manusia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Inilah keistimewaan manusia. Karenanya, rahmat Allah bagi manusia yang lainnya berupa rezeki dan keselamatan, kemaslahatan hidup di dunia ini. Seluruhnya
mendapatkan rahmat-Nya tak terkecuali. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun juga akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi dari sekian rahmat Allah, ada yang bersifat terputus, ada pula yang bersifat berkelanjutan.

jumpa kembali dengan Ibu Titik Suprapti di acara Cahaya Iman dengan tema Rahmat Kasih Sayang Allah. Kami telah sampaikan makna rahmat tadi di atas, dan rahmat itu ada yang terputus sifatnya. Bagaimana rahmat yang terputus dan berkelanjutan adalah menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Sofwatut Tafasir memaparkan dua kata akan sifat rahmat Allah dalam surat Al-Fatihah, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yang berarti zat yang memiliki rahmat yang agung, yang bisa saja terputus bagi manusia, yaitu berupa rezeki dan kemaslahatan hidup di dunia ini. Ini semuanya akan diberikan oleh Allah, dikasih oleh Allah, baik kepada orang-orang beriman maupun tidak. Namun, rahmat yang seperti ini adalah berupa rezeki dan kemaslahatan hidup yang ada di dunia saja dan tidak bisa berkelanjutan ke akhirat. Maka rahmat ini diberikan ke siapa saja, baik orang-orang yang beriman maupun tidak beriman. Dan At-Kata Khotabi menambahkan Ar-Rahman, yakni zat yang memiliki rahmat yang luas, yang terbentang bagi seluruh makhluk dalam hal rezeki dan kemaslahatan hidup mereka. Dan kata ini mencakup seluruh umat, baik mukmin maupun kafir. Tadi yang telah kami sampaikan tadi, Ar-Rahman. Sedang Ar-Rahim adalah spesifik rahmat yang diberikan Allah semata-mata untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Maka makna zat yang memiliki rahmat yang kekal selamanya dan berkelanjutan, makna rahim. Sehingga rahim ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang disayangi saja. Di dunia orang-orang ini, orang-orang yang mendapatkan rahim tadi, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki, keselamatan dari Allah ketika dia di dunia. Dan kemudian kasih sayang Allah ini, kebahagiaan, keselamatan ini akan berkelanjutan di akhirat. Maka rahim adalah kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan yang diberikan oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya sampai di akhirat, atau berkelanjutan di akhirat, atau berdimensi dunia wal akhirah, dunia wal akhirah. Sedang Ar-Rahman, kebahagiaan, keselamatan, kesenangan diberikan Allah kepada hambanya yang hanya hidup di dunia saja, terputus sampai di dunia saja. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tentu saja keinginan mereka, keinginan kita semuanya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat rahimnya Allah. Tidak hanya mendapatkan rahmat saja, namun mendapatkan rahimnya Allah juga. Sehingga kebahagiaan yang kita harapkan adalah kebahagiaan yang berkelanjutan, kebahagiaan yang tidak hanya terputus di dunia saja. Maka kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahimnya Allah, sebab dengan rahimnya Allah kita mendapat kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab di ayat 43.

0: Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya yang memohon ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Sahabat pendengar rahimakumullah, dari ayat di atas ketahui bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan rahmat sekaligus rahimnya Allah, sehingga mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan fitunya wal akhirah. Sahabat pendengar rahimakumullah, sifat rahmat Allah yang lainnya adalah dekat. Kedekatan ini memiliki hukum kausalitas, yaitu yang mendekati adalah akan didekati. Allah mendekati siapapun yang mendekat kepadanya. Jarak tempuh kita dalam mendekati Allah mempengaruhi jarak tempuh Allah mendekati kita. Saat-saat kita mendekatinya sejengkal, Allah akan membalas dengan sehasta. Saat kita mendekati sehasta, Allah akan mendekati kita sedepa, dan seterusnya. Sahabat mendengar, bahwa mendekati rahmat Allah tergolong mudah. Cukup dengan menebar kebaikan bagi orang lain, memberi perhatian kepada orang lain, senang membantu dan tolong menolong pada orang lain. Artinya kita sudah mampu menggapai rahmat Allah yang bersifat dekat. Kebaikan yang kita tebar adalah wujud manifestasi keimanan kita kepada Allah. Keduanya harus selaras, karena ada yang pepatah mengatakan, apalah arti iman, apalah arti keimanan yang kuat tanpa kita imbangi dengan kebaikan. Begitu juga dengan kebaikan, tanpa keimanan akan bersifat sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf di ayat 56, sebagaimana yang kami sampaikan di mukadimah awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Karena itu, sahabat religi, sahabat Magelang FM dimanapun berada, mari kita senantiasa berbuat baik, menebar kebaikan kepada siapa saja untuk meraih rahmat Allah. Setiap perbuatan akan menghasilkan akibat yang baik bagi pelakunya. Jika perbuatan itu baik, pelakunya akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian semuanya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian semuanya. Hadis riwayat Al-At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Sahabat Magelang FM, hal itu seakan-akan memberikan isyarat bahwa ajaran Islam ini landasan utama dan pertamanya dalam muamalah adalah menebar kasih sayang kepada segenap makhluk. Dasar penyampaian ilmu adalah karena kasih sayang. Di antara bentuk kasih sayang itu adalah mudah memaafkan orang lain. Jika kita sayang pada sesama, Allah akan menyayangi kita. Jika kita memudahkan memaafkan, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita pula. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa tidaklah disayangi oleh Allah orang yang tidak menyayangi, tidaklah diampuni oleh Allah orang yang tidak mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kita harus berkasih sayang terhadap sesama manusia dan makhluk hidup pada umumnya, yaitu dengan mencintainya dan berdoa bagi mereka agar mendapatkan rahmat Allah serta maghfirahnya. Dengan begitu, niscaya malaikat yang ada di langit yang jumlahnya melebihi penduduk bumi akan mengasihi kita. Dan ketika kita menebar kasih sayang, begitu indah dunia ini. Tentu itulah yang diharapkan semua makhluk Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah selalu menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk, sehingga kita pun mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di dunia ini. dan insya Allah di akhirat kelak. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini dalam program Semangat Pagi. Dan tentunya buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Hari ini hari Jumat 24 Juli 2026, tentunya ya, biar kita lebih semangat lagi meskipun di luar kita sudah disambut dengan cuaca yang sangat dingin. Tapi kita harus tetap semangat untuk menjalani hari ini ya. Tentunya karena semua waktu, baik hari ini ataupun hari-hari yang lainnya, adalah hari yang baik tentunya. Oke, buat sahabat pendengar yang juga jauh di sana, boleh banget untuk bergabung barengan dengan Salsa dan dengarkan Radio Magelang FM. Bisa melalui online streaming ya di jogjastimus.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, mengawali pagi kita ya, Carly bersama dengan Owl City, Good Time, menemani kita. Tetap bersama di Semangat Pagi bareng dengan Salsa.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-bukain info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
5: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Cinta Mutiara karya Alexander Graham Bell, penemu pesawat telepon dari Inggris. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun kita terkadang melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama, hingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk segera mengambil peluang dan kesempatan yang ada, dan jangan mengharapkan kesempatan yang akan datang, karena kesempatan yang akan datang belum tentu ada.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
4: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
3: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
4: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
5: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
4: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
3: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
4: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
3: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
4: Waduh.

0: Sobat Tunier, kembali lagi ya bersama dengan Salsa. Tentunya masih di Semangat Pagi, dan Salsa mau menyapa dulu yang udah gabung ya. Ada Mas Theo di Magelang. Selamat pagi Magelang FM. Tadi lagunya Serana sudah Salsa hadirkan ya. Ada Pak Herman juga di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Herman. Lagunya dari Keisha Lovronka, nanti bakalan Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Murni, Bu Susi, semuanya aja ya. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas. Oke deh, thank you ya buat Pak Herman, sehat selalu. Terus juga ada Javi nih di Tempuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Javi. Requestnya dari siapa nih? Alvin Jo. Oh, ini ya, remake-nya lagu dari mendiang Krisya ya, Kala Cinta Menggoda. Oke deh, Salsa akan hadirkan ya nanti ya. Selamat pagi Magelang FM. Lagunya dari Ungu, tadi udah Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Susi, Mbak Nadine, terus juga buat Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Murni, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja ya. Buat yang lagi tugas, sehat selalu. Okay deh. Ada Pak Arifin juga nih. Semangat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OTW ke sekolah Gorontalo hadir ya. Dengerinnya lewat Radio Box. Okay deh. Terima kasih ya Pak Ari Ahmad, selalu stay tune bersama dengan Salsa di pagi ini ya. Ada siapakah di sana yang sudah bergabung di line telepon? Salah pencet nih. Assalamualaikum. Semangat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Salsa.
0: Semangat pagi Pak Iwan. Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak Salsa gimana pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Iwan, walaupun dingin banget.
1: Ya sama ini Mbak. Saya lari pagi aja nggak keluar keringat.
0: Oh iya, saking dinginnya nih Pak Iwan.
1: Iya, saking dinginnya.
0: Libur ya ini ya Pak Iwan ya.
1: Libur Jumat Berkah, tapi pekerjaan rumah sudah menunggu.
0: Oke. Lagunya apa nih Pak Iwan?
1: Lagunya dari Selalu Mengalah dari Seventeen.
0: Oke, siap.
1: Salamnya tadi Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohwianto, Mas Japi, Mas Irfan. Juga ada Pak Lembayung Sutera, Bunda Ayu yang di Temanggung. Juga buat Bu Tuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Hera, Mbak Nadine. Juga ada Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Nani. Juga ada Mama Sega, Mama Olga yang di Jakarta, dan Mbak Nungki. Juga buat Bu Riono, Bu Mariono, Bu Wi, Bu Indarto. Juga buat semua-muanya saja Mbak Sasa.
0: Oke deh, siap.
1: Dan Mbak Sasa selamat tugas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Iwan dah gabung juga bersama di Semangat Pagi. Oke deh, selesai dirikan dulu lagunya yang tadi udah di request ya sama Javi ya, dari Alvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda. Remake lagu dari mendiang Krisya akan menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Suprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Suprai Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk Suprai My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebiar Suprai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Suprai Nusantara Magelang 2026.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Baik, kembali lagi bersama ya. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Murni, sehat selalu ya. Requestnya tadi barusan banget Salsa Edir kan, Elegi Esok Pagi ya. Dan salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, terus juga buat Mbak Erna Dwi, Pak Herman, Pak Iwan, Javi, Evan, Mbak Nadine, Mbak Yuli Hera, Bu Endang Wahyu, semuanya aja ya. Terima kasih. Ada Bu Widya Sunaryo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Pak Untung, Mbak Asna, Bu Murni, Bu Mur, terus juga buat Mbak Nadine, Bu Erna Dwi, Mas Wa, Javi, Pak Supri, Mbak Indra, semuanya aja ya. Sehat selalu. Oke deh. Thank you buat Bu Widya Sunaryo, belum bisa selesai bacakan semuanya ya. Ada Mbak Nadine juga, selamat pagi. Salam sehat selalu dan semoga hari ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Salam buat Bu Murni, Mbak Eni, Mbak Hesti, Mama Pipin, Mama Vega, Mbak Yuli, Pak Iwan, Mas Iput, Pak Supri, semuanya aja ya. Oke deh, nanti bakalan selesai dirikan lagunya. Tapi untuk lagunya Mbak Nadine setelah warta berita ya. Karena kita jam 7 pagi akan ada warta berita. Cakrakan dengan Kepada Hati menemani kita tentunya ya. Di menit ke-55 pas dari jam 6 pagi. Tetap bersama dengan Salsa. Di Semangat Pagi kita akan ketemu lagi di jam 7 lebihnya 30 menit.

0: semua usia. Gegara untuk semua usia.
1: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Jauhari